Kon Pro 2. Mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu gak boleh Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
0: Wow.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman Radio, coba lihat di ruang di rumah kamu, masih terasa sempit atau ingin lebih nyaman dan multifungsi? Yuk hadirkan nyaman di setiap ruang dengan meja multifungsi yang praktis dan hemat ruang. Meja yang punya storage penyimpanan, butuh ruang ekstra untuk keluarga atau tamu. Maksimalkan ruang, hidupkan cerita dengan sofa sleeper yang bisa jadi tempat duduk sekaligus tempat tidur. Dan buat kamu yang ingin bebas berkreasi, pilih sendiri sofa, meja, dan kabinet untuk set ruang tamu dengan harga lebih murah. Bikin set nyaman versi kamu. Punya Poin Informa, jangan cuma dikumpulkan. Belanja gratis pakai Poin Informa. Download juga Informa Mobile Apps di Google Play atau App Store dan dapatkan berbagai keuntungannya. Mau isi rumah tanpa bikin kantong berat? Ada cicilan tanpa DP dan tanpa survei dengan Indodana dan Home Credit. Mulai 1,8 jutaan per bulan sudah bisa isi rumah dengan sofa, meja tamu, lemari dan tempat tidur kamar utama, bed 2-in-1 kamar tamu, meja makan, kabinet dapur, mesin cuci dan masih banyak lagi. Ada juga cashback hingga 9 juta plus ekstra diskon hingga 10% khusus furniture ruang tidur dan aksesoris hingga 90.000. Khusus member Informa atau pengguna kartu CIMB Niaga dengan minimum pembelanjaan tertentu hingga 30 September. Belanja sofa tebus murah, lighting lebih murah. Dan jangan lupa tersedia custom furniture plus free konsultasi desain dan pengukuran. Jadi ayo kunjungi Informa Kendari, Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kendari, lantai 2 dan 3. Informa Kendari, bikin set nyaman versi kamu.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Sembilan FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio, masih barengan sama Linsa di pagi hari ini. Ya, teman Radio, seperti yang tadi Linsa katakan, kalau pagi hari ini Linsa tidak sendirian. Linsa punya bintang tamu di pagi hari ini, seorang peserta program magang Golkar Internship Student di DPR RI. Sudah hadir di studio juga di pagi hari ini. Kita sapa dulu di halo Kak, selamat pagi.
5: Ya, pagi Kak.
4: Selamat pagi. Boleh kenalan dulu deh, ada siapa nih di studio Pradua RRI Kendari pagi hari ini?
5: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, perkenalkan nama saya Laode Faikun Maidani. Saya dari program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Kota Kendari.
4: Oke, UMK ya, ya UMK. Universitas ya. Muhammadiyah Kota Kendari ya. Langsung ya. Oke, visip berarti ya.
5: Iya, Kak.
4: Oke, siap deh. Nah, kalau boleh tahu panggilannya siapa nih? Faikun, Kak
5: ya,
4: Faikun.
5: Faikun.
4: Oke deh. Nah, Kak Faikun ini pagi hari ini teman Prado kita bahas soal dinamika parlemen dari kacamata mahasiswa. Mahasiswa di DPR RI itu ngapain sih teman Prado? Bikin apa nih? Mungkin kamu taunya mahasiswa ke DPR untuk mendemo ya, tapi kayaknya Kak Faikun ini beda ya. Oke deh teman Prado, Kak Faikun, kalau misalnya sebelum masuk ke pengalaman magang ya, sebenarnya yang buat Kak Faikun ini tertarik untuk ikut Golkar Internship Student atau GIS di DPR RI, itu sebenarnya apa nih? Kenapa bisa kepikiran untuk, oh ya saya mau ikut deh program yang diadakan oleh Golkar Internship Student ini?
5: Ya baik Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di sini. Kenapa sampai saya tertarik mengikuti program Golkar Internship Student? Karena sebelum saya mengikuti magang di DPR RI itu, saya melihat parlemen lebih banyak dari pemberitaan media, diskusi-diskusi di kampus. Jadi saya memahami DPR sebagai lembaga yang memiliki tiga fungsi utama.
4: Okay.
5: Yaitu pertama, dia memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.
4: Okay.
5: Jadi saya bersyukur di mana saya diterima menjadi mahasiswa program Golkar Internship Student. Sini saya merasa bersyukur. Di situ pertama saya melihat infonya itu dari Instagram Kak. Saya lihat info dari Instagram. Di situ saya dengan nawa itu saja. Ya Allah, kapan
4: Bismillah.
5: Saya bisa Bismillah saja Kak. Saya bilang ya Allah, kapan saya bisa langsung ke DPR.
4: Oke.
5: Jadi di situ saya dengan niat bahwa di situ saya mau belajar memahami politik. Politik itu bukan hanya di daerah, tetapi saya mau langsung ke pusatnya langsung Kak. Jadi pas saat itu saya proses pendaftaran selesai, di situ registrasi sudah lolos registrasi. Saya pikir tidak lanjut ke selanjutnya. Di situ ada tahap seleksinya. Pertama ada tahap seleksi berkas.
4: Oke.
5: Tahap seleksi berkas, selesai berkas, habis itu wawancara. Setelah wawancara baru dinyatakan lolos.
4: Nah,
5: dan di situ pembukaan program magangnya itu di tanggal 18 Agustus.
4: Oke.
5: Tahun 2026 kemarin Kak. Di situ
4: itu
5: saya
4: ya, magangnya Kak? Berapa lama? Sorry.
5: Magangnya itu satu bulan Kak. Sebenarnya sampai tanggal 18 September. Tapi diperpanjang lagi.
4: Oke.
5: Diperpanjang karena masih ada di situ perpanjangan magang, masih ada sidang DPR RI yang harus dilanjutkan sampai selesai baru kita punya masa program magang selesai Kak.
4: Oke, berarti sampai sekarang masih berjalan nih
5: ya,
4: magangnya.
5: Masih berjalan Kak.
4: Oke, berarti magangnya online Kak atau kayak gimana nih?
5: Offline Kak.
4: Oh offline.
5: Iya, langsung ke DPR RI.
4: Langsung ke DPR RI. Cuma sekarang lagi di Kendari.
5: Iya.
4: Terus kapan lagi untuk mau ke DPR RI-nya?
5: Kalau mau kira magang DPR RI-nya, saya tergantung saya mau izin lagi ke kampus karena mau ikut lagi penutupan di sana Kak.
4: Berarti kalian langsung pada saat penutupan langsung ke DPR RI lagi nanti ya. Oke, siap. Aduh, jam terbangnya Kak Faikun lumayan jauh ya teman Radua. Oke deh. Berarti awalnya pendaftarannya hanya otodidak, lihat di sosial media, tidak ada salahnya untuk mencoba. Mau terjun ke dunia politik juga langsung satu kali lihat langsung di pusat. Ternyata satu kali headset langsung dapat nih ya.
5: Alhamdulillah Kak, itu bersyukur sekali Kak.
4: Oke deh, nah kalau misalnya dari sisi mahasiswa Kak Faikun sendiri nih, ekspektasinya sebelum Datang ke DPR itu seperti apa? Apakah mungkin ternyata beda dengan realita yang Kak Faikun lihat langsung atau kayak gimana? Mungkin kan orang lihat kalau DPR itu kita masuk ternyata banyak kursi-kursi ini dari anggota-anggota DPR, terus juga dari DPR itu vibes-nya tuh kayak gimana? Apakah sama dengan ekspektasinya Kak Faikun atau kayak gimana nih?
5: Ya kalau itu Kak, saya pertama kali masuk ke DPR Kak, itu saya melihat tidak seperti daerah, karena kalau kita masuk pertama di situ kan tidak pakai pemeriksaan.
4: Oh, okay.
5: Tapi saat kita masuk di kantor DPR RI, kita itu pertama kita di VMS, Visitor Management System. Di situ kita diperiksa dulu data diri kita, kita diberikan KTP karena tidak sembarang kita masuk.
4: Oh, okay. Ya,
5: jadi di situ pertama saya diperiksa. Setelah saya masuk, di situ saya mengikuti pembukaan magang Golkar Internship Students itu. Di situ saya melihat kita pertama itu di ruang komisi 2 Kak. Di ruang komisi 2.
4: Oh, beda-beda antara komisinya ruangannya nih ya.
5: Iya, beda-beda. Di situ saya lihat di sini

0: 11 DPR RI. Mm-hmm. Materinya membahas mengenai postur APBN. Mm-hmm. Bagaimana caranya di DPR itu mereka membuat anggaran. Kan di anggaran itu di Komisi 11 yang membidangi itu. Oh, di bagian okay. keuangan, Kak. Mm-hmm. Pas kemarin juga saya tidak melihat apa-apa. Saya pengalaman pertama melihat Pak Purbaya secara langsung.
1: Okay.
0: Ya, menteri-menteri yang dimana melakukan kegiatan rapat. Mereka... Mm-hmm. Di situ tentang ketika bagaimana perdebatan yang terjadi di dalam ruangan rapat.
1: Mm-hmm. Dilihat langsung
0: saya
1: ya.
0: Saya melihat langsung Kak bagaimana.
1: Oke.
0: Pemaparan materi
1: sangat sehektik itu ternyata di kantor DPR RI ya. Oke, deh. Kalau dari Kak Faikun sendiri nih selama ikuti program ini, aktivitas ataupun pengalaman yang paling buka wawasannya Kak Faikun soal parlemen ini bekerja tuh tentang apa nih? Kayak oh, ternyata parlemen bekerja tuh tidak seperti yang saya lihat di sosial media mungkin misalnya kayak ternyata lebih apa ya, lebih terpusat mungkin atau lebih intens atau kayak gimana nih?
0: Oh iya, yeah. Jadi setelah saya ikut magang ini Kak, saya melihat bahwa parlemen itu selalu dilihat sebagai bagian dari sistem demokrasi yang membutuhkan partisipasi masyarakat.
1: Oke. Okay.
0: Jadi saya juga belajar bahwa masyarakat tidak cukup hanya mengkritik kebijakan dari luar, tapi bagaimana proses penganggaran berlangsung dan bagaimana pengawasan itu DPR dia lakukan. Karena itu saya melihat bahwa kita ini mahasiswa mempunyai posisi penting sebagai kelompok intelektual muda yang dapat memberi kritik, gagasan, sekaligus menjadi penghubung antara persoalan masyarakat dengan ruang-ruang kebijakan.
1: Oke.
0: Ya. Jadi di situ saya, di saat saya magang, banyak sekali pengalaman karena di Golkar Internship Students di sini kita diberikan ruang Kak, diberikan ruang, kita diberikan kesempatan berdiskusi langsung bersama anggota-anggota DPR, kita sampaikan keluh kesahnya kita Kak, karena kita lihat di daerahnya kita ini kan mahasiswa bagaimana sering turun aksi Kak, bagaimana kita sering turun aksi di DPR, tapi sering kali di DPR, DPR provinsi atau kota mereka sering bilang tunggu ya dek. Kita konfirmasi dulu ke pusat.
1: Yeah. Nah. Apakah betul dikonfirmasi?
0: Jadi kalau itu saya kurang tahu Kak. Jadi pada saat saya tanya di anggota-anggota DPR, di situ mereka saya sampaikan keluh kesah seperti jaringan internet, kekurangan desil-desilnya masyarakat. Jadi di situ saya sampaikan bagaimana keluhannya masyarakat dan saya tanya juga, Pak, bagaimana ini keluhannya kita? Bisa tidak kita keluhkan ke Bapak? Jadi DPR itu dia katakan bahwa ya dek bisa, di sini ruangnya kalian untuk belajar, ruangnya kalian untuk memberikan aspirasinya ke daerah kalian kepada kami. Jadi ya saya bersyukur di Golkar Internship Students ini saya mendapatkan relasi yang begitu banyak, mendapatkan relasi anggota-anggota DPR dari Komisi 10 kemarin Ibu Carmila, dari Komisi 11 Pak Misbakun, bahkan Ibu Sari Mulyati dari ketua wakil ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar Kak.
1: Okay, berarti sudah sangat lumayan banyak relasinya ya. Ada banyak hal yang didapatkan selain mungkin pemahaman soal di DPR RI, terus pengalaman soal politik, tapi ternyata bisa dapat relasi juga ya untuk ikut magang ini ya. Okay, kalau dari Kak Faikun sendiri berapa orang tuh se-Indonesia ikut magang? Apakah setiap universitas ada atau yang terpilih-terpilih aja memang nih?
0: Ya, izin Kak. Jadi di situ kemarin kita itu yang daftar, yang kita kasih tahu yang daftar sekitar 300-an lebih Kak.
1: Oke, banyak ya?
0: Ya, dari sekitar 300-an lebih. Di situ yang lulus wawancara hanya 100 lebih. Dan pemberkasan yang lulus wawancara 115 orang kalau tidak salah Kak. 100 lebih. Setelah itu diwawancara, setelah wawancara diloloskan lagi sekitar 42 orang. Jadi kami yang lolos itu Kak 42 orang. Dan alhamdulillah saya bersyukur saya salah satu peserta yang terpilih dari Kota Kendari, bahkan Indonesia Timur saya sendiri Kak. Kemarin Indonesia Timur
1: satu-satunya berarti
0: ya, satu-satunya dari Indonesia Timur di situ. Salah satu penghargaan yang saya dapatkan dan pengalaman pertama di DPR RI Kak.
1: Oke, siap. Dena, kalau misalnya dari Faikun sendiri sebagai seorang mahasiswa ya, seberapa penting sih sebenarnya menurut Kak Faikun sendiri sebagai seorang mahasiswa ataupun generasi muda harus paham juga proses

0: kerja parlemen, meskipun mungkin nantinya mereka tidak mereka anak muda, generasi muda ini tidak akan terjun ke dunia politik nih.
1: Nah, iya Kak. Jadi di sini saya ingin bagaimana kita generasi muda, Kak, tidak apatis terhadap politik. Jadi politik itu bukan hanya tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah.
0: Okay.
1: Tetapi tentang bagaimana keputusan yang diambil hari ini akan berdampak kepada masyarakat. Karena saya melihat secara langsung di DPR sana banyak warga atau banyak masyarakat, banyak kementerian yang mengeluh mengenai keadaan masyarakat. Tapi DPR, Kak, DPR itu waktu saya diskusi dengan anggota DPR fraksi Partai Golkar, mereka katakan bahwa mereka hanya bagaimana bisa bikin legislasi, anggaran, mereka atur anggaran dan pengawasan. Jadi setelah anggaran itu cair, mereka lempar ke kementerian atau daerah. Jadi mereka itu fungsi legislatif dan eksekutif, nanti yang eksekusi lapangan itu masyarakat itu nanti seperti gubernur, bupati dan lain di daerah-daerah.
0: Ya,
1: di situ jadi saya baru paham bahwa oh ternyata DPR itu dia fungsinya begini, dan DPR itu ternyata kita mahasiswa sering aksi, tapi kita tidak tahu kasihan di dalamnya DPR itu seperti apa. Mereka juga memperjuangkan hak-haknya masyarakat, Kak.
0: Betul, tuh teman Pradua. Jadi sebagai seorang mahasiswa, kalau sekarang orang bilang jangan asbun ya, asal bunyi. Pokoknya mau ikut, ada yang lagi demo, ikut cukup, ikut. Tapi tidak tahu nih mau bahas apa, terus juga tidak tahu apakah memang itu memang harus ditujukan ke DPR kah, ke kepala daerah kita kah, ke mana kah. Jadi tidak ada salahnya harus tahu untuk dunia politik itu sebenarnya tugasnya apa-apa saja gitu ya, Kak Faikunnya, supaya kita kembali lagi nih tidak asbun. Yang tadinya harusnya mungkin itu mungkin bukan tugas DPR ya, mungkin tugasnya yang lain ya, bupati kah atau gubernur, kita tidak tahu nih. Jadi jangan yang langsung, tidak ada salahnya kita harus paham juga soal dunia politik ya, berarti ya. Oke deh, kita jeda dulu nih Kak Faikun untuk beberapa lintas nada. Untuk kamu teman Pradua yang mau bergabung di live TikTok juga mau tanya, Kak Faikun juga boleh ya, nanti kamu boleh tanya di WhatsApp kita di 0821-8830-908 atau boleh di live TikTok kita. So pastikan kamu tetap stay terus di Pradua FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: 98.8 FM Radio RRI Kendari Tawenter Bay kamu ya, Saman Radua masih di Spada dan juga masih barengan Kak Faikun di pagi hari ini juga nih. Anyway, tadi teman Radua kita sudah bahas dan sudah share-share juga ya barengan Kak Faikun, sudah lihat bagaimana ternyata seorang mahasiswa bisa belajar langsung dari lingkungan parlemen. Dan teman Radua kita akan bahas di pagi hari ini kira-kira apa nih yang dibawa pulang sama Kak Faikun. Apakah kursi DPR? Bukan ya, pengalaman dong. Oke deh, kalau misalnya menurut Kak Faikun sendiri nih, apakah pendidikan di kampus ya, entah di Sulawesi Tenggara pun di saat ini sudah cukup kasih pemahaman sama mahasiswa enggak sih tentang kebijakan publiknya dan juga proses legislasi ini berjalan nih Kak Faikun?
1: Iya Kak. Jadi di sini kita sebagai mahasiswa Sulawesi Tenggara, kita melihat banyak persoalan daerah yang dimana kita perlu mendapatkan perhatian seperti pemerataan pembangunan, infrastruktur, jaringan, pendidikan, lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang kurang mampu.
0: Okay.
1: Karena kita melihat sekarang pendidikannya kita banyak yang kekurangan beasiswa, kita harus bagaimana pemerintah memperhatikan beasiswa. Seperti kemarin di Konsel Konawe Selatan ada sekitar 271 mahasiswa yang diberikan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Kota Kendari. Jadi di situ banyak persoalan juga masalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan jalan yang masih kurang di aspal dan juga masih banyak juga jaringan yang kurang ada seperti di Kabupaten Muna. Kabupaten Muna kemarin waktu saya kemarin kita itu dapat kesempatan mentoring session Kak bersama Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Ibu Mutia Hafidz. Ya. Di situ kita diberikan bagaimana kita harus bisa memahami mengenai digital sekarang. Dan di situ dapat materi dari Ibu Mutia. Saya langsung dipikirkan, tapi saya tidak memberikan ajukan pertanyaan Kak. Tetapi saya ajukan aspirasi, aspirasi daerah. Saya bawa ke nasional, kapan lagi saya bisa sampaikan ke Ibu Menteri langsung. Jadi di situ saya bilang ke Ibu Menteri, Bu, kalau boleh ini ada salah satu desa yang di mana belum ada jaringannya di bagian situs Goa Liang Kabori. Di situ pasti Kakak tahu situs Goa Liang Kabori itu dia adalah salah satu situs budaya, cagar budaya tertua di dunia. Dia itu mempunyai usia 67.400 tahun.
0: Betul.
1: Ya, jadi di situ kenapa kita Sulawesi Tenggara kita ada situs cagar budaya yang sangat tua di dunia, tetapi kenapa kita punya daerah ini tidak dipentingkan oleh pemerintah, tidak pasang jaringan.
0: Sangat disayangkan
1: ya. Iya, sangat disayangkan. Makanya saya sampaikan kemarin, kalau boleh Ibu Menteri, kalau boleh berikan jaringan, atensi jaringan kepada pemerintah desa Liang Kabori. Itu kemarin waktu saya tanya ke Pak Desa, Pak Desa, ini bagaimana jaringan dan dia punya jarak berapa kilo dari poros ke tempat Goa Liang Kabori?
0: Iya,
1: di situ kata Pak Desa sekitar 5 kilo.
0: Oh, lumayan jauh ya.
1: Sekitar 5 atau 6 kilo. Ya alhamdulillah di situ Ibu Menteri dia bilang iya, nanti konfirmasi sama tenaga ahlinya Menteri. Dan alhamdulillah kemarin didapat atensi baik bahwa nanti ya akan disampaikan ke pemerintah provinsi bahwa nanti ada pemasangan jaringan di Desa Liang Kabori.
0: Semoga bisa terrealisasi ya, karena sangat disayangkan seperti tadi yang dikatakan sama Kak Faikun, sangat disayangkan ini di dunia loh. Banyak yang cagar-cagar budaya di dunia, di kota-kota lain sangat dijaga, tapi kenapa kita yang ada di Sulawesi Tenggara ini banyak cagar-cagar budaya yang bisa dijaga tapi sangat disayangkan kalau misalnya ditinggalkan begitu saja juga pastinya ya. Oke deh. Nah, dari tapi apa ya, bisa dibilang pengalaman dan juga relasi yang sangat besar didapatkan sama Kak Faikun. Karena daripada mungkin orang mungkin teriak-teriak di jalanan, ini minta jaringan, tapi ternyata bisa, kalau misalnya bisa dibicarakan secara baik-baik, caranya Kak Faikun tuh bagus nih teman Pradua, cari program magang yang bisa langsung A1 sama pusat.
1: Iya.
0: Oke deh. Nah, kalau misalnya nih Kak Faikun, kita tahu ya kalau misalnya generasi muda saat ini bisa dibilang dekat dengan media sosial ya, apa-apa di-upload ya, apa-apa bisa melihat, semua tuh bisa hanya dengan satu pintu dilihat di media sosial, semua informasi kita dapatkan nih Kak Faikun. Kalau misalnya dari Kak Faikun sendiri, menurut Kak Faikun bagaimana sih sebenarnya mahasiswa ini bisa bedakan informasi politik yang memang benar-benar yang menginformasikan sama informasi yang memang cuma rame saja di media sosial? Biasanya kan orang ikuti yang rame, kembali lagi ikuti yang rame, walaupun mungkin sebenarnya dia tidak mengerti politik nih, kira-kira kan netizen pokoknya yang rame ikut saja, hujat saja, setuju atau tidak pokoknya ikuti saja yang rame. Kira-kira kalau dari Kak Faikun itu kayak gimana?
1: Iya Kak, izin Kak, jadi kalau menurut saya Kak, sebenarnya saya juga sebelum saya terjun ke DPR RI atau langsung ke pusatnya, saya juga sering berpikir begitu Kak. Kenapa pemerintahannya kita sekarang seperti ini? Kenapa masyarakatnya kita sering sekali dicueki oleh masyarakat, dicueki oleh pemerintah Kak? Jadi di situ saya juga sering lihat, jadi pada saat saya sudah turun langsung ke DPR RI, di situ saya berpikir, oh ternyata yang kita lihat tidak sesuai apa yang netizen sampaikan. Jadi teman-teman, kita generasi muda, jangan kita terlalu terprovokasi sama media sosial yang banyak media-media hoaks. Banyak yang hoaks sampaikan bahwa pemerintah itu begini. Jadi kita harus bagaimana, kita dukung saja pemerintah. Karena di DPR sana, mereka memang sangat penting masyarakat. Mereka juga ingin sahkan apa yang pentingkan masyarakat. Tapi kita lihat dulu bagaimana kepala negaranya kita, kepala seperti Bapak Presiden. Karena mereka tidak bisa membuat apa-apa, mereka hanya melegislasi, membuat anggaran, dan juga mereka melakukan pengawasan. Mereka melakukan pengawasan, jadi tergantung bagaimana kepala daerah. Karena yang eksekusi langsung itu itu pasti presiden, gubernur, bupati. Mereka yang eksekusi langsung lapangan, mereka hanya mengawasi. Dan semoga nanti DPR juga bisa mengawasi tepat sasaran, supaya bantuan masyarakat seperti desil-desilnya masyarakat itu kemarin waktu di Komisi 10 saya lihat langsung Kak, itu Menteri Pendidikan Sains dan Teknologi Pendidikan Tinggi, mereka rapat bersama Komisi 10. Di situ kemarin ada yang mempermasalahkan mengenai beasiswa. Beasiswa itu sekarang desil. Kan desil sekarang itu berpengaruh untuk masyarakat.
0: Pokoknya apa-apa desil, kamu desil berapa? Desil berapa?
1: Kamu desil berapa? Nah, jadi di situ kemarin saya lihat di situ kan biasa beasiswa harus IPK 3,0. Nah, di situ biarpun masyarakat yang mampu, mereka akan mendapatkan beasiswa. Karena yang penting IPK-nya mereka tetap 3,00. Tapi kemarin rapat sudah dirubah lagi nanti insya Allah. Jadi yang bisa mendapatkan beasiswa itu dari desil 1, 2, 3, dan 4. Desil 1 sampai 4 itu mereka yang mendapatkan beasiswa, tapi dengan syarat jangan IPK turun dari 3. Supaya di situ memang kita betul langsung betul-betul pemerintah mereka memperhatikan masyarakat yang memang kurang mampu.
0: Tepat
1: kita,
0: sasaran ya?
1: Iya. Saya juga kan, bagaimana saya juga ada lembaga sosialnya saya Kak. Namanya Lentera Harapan Sultra. Di situ saya membantu masyarakat yang memang masalah desil, yang memang desilnya naik. Bisa bagaimana saya lihat, saya turun langsung survei bersama pendamping sosial. Karena saya bermitra dengan Kementerian Sosial. Melihat langsung dan turunkan desilnya mereka untuk bagaimana, kasihan kemarin ada salah satu masyarakat Kak. Ini saya cerita sedikit boleh nggak?
0: Boleh.
1: Yang pengalaman saya sebelum ke DPR, kenapa sampai saya niatkan saya ke DPR? Karena ada masyarakat, kasihan, umur sekitar 60-an lebih Kak.
0: Lansia berarti.
1: Lansia. Dia itu punya rumah gubuk, rumah kecil. Di situ papan, belum ada atap. Di situ saya lihat Kak, ya Allah, dia dapat desil 7.
0: Wow.
1: Dia dapat desil 7 Kak, desil 6. di situ saya turun langsung, saya lihat, ya Allah kenapa begini. Mm-hmm. Baru saya lihat yang ada rumah dan mobilnya, rumah bagus tingkat. Wow. Baru ada mobilnya.
0: Desil berapa?
1: Itu desil 1, desil 2 kak.
0: Wah.
1: Jadi saya bilang, kenapa BPS mereka mendata, mm-hmm, mereka tidak lihat sesuai keadaan masyarakat di lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Karena kita tidak, belum tentu kita mendata dari jauh, dari rumah kita data, mm-hmm, belum tentu turun lapangan sama keadaan masyarakat.
0: Iya betul.
1: Saya saksikan sendiri kak, bahwa bagaimana keadaan masyarakat punya susah.
0: Mm-hmm.
1: Makanya saya sebagai anak muda, saya harus bagaimana, kalau saya bisa bergerak. Bahkan ada yang bilang, Faigun, kenapa kau selalu sekali kau turun, kau dibayar tidak?
0: Oke.
1: Saya itu saya langsung bilang ke teman-teman yang selalu bilang ke saya begitu, saya bilang, saya tidak perlu saya dibayar.
0: Mm-hmm.
1: Yang penting pertama, masyarakat senang atau tidak. Dan kalau saya sudah melihat mereka senang, kak, itu hati saya juga sudah merasa senang. Kita memang tidak membantu mereka dengan uang.
0: Iya. Yeah.
1: Tetapi kita bisa membantu mereka apa akses yang kita punya.
0: Mm-hmm. Bantu menyuarakan
1: ya,
0: juga ya.
1: Bantu berarti menyuarakan aspirasi masyarakat ini. Mm-hmm. Supaya mereka punya bantuan itu tepat pada sasaran. Dan ibu-ibu itu dia curhat ke saya cuma bilang, Bu, sebentar, insya Allah, doakan saja saya sehat, semoga nanti saya berangkat ke DPR RI ini,
0: mm-hmm,
1: semoga saya bisa mendapatkan akses, supaya mendapatkan akses di mana yang membidangi BPS,
0: mm-hmm,
1: supaya di situ dia bisa bantu saya untuk ke BPS daerah, supaya melihat, supaya turun langsung, terjun ke lapangan.
0: Mm-hmm.
1: Dan alhamdulillah kemarin, mungkin doanya ibu-ibu ya kak.
0: Iya.
1: Saya ke sana di DPR, alhamdulillah saya dimudahkan semua apa yang ingin saya niatkan untuk perjuangkan, mm-hmm, aspirasi masyarakat yang saya turun lapangan, saya, mm-hmm, lihat langsung.
0: Berarti langsung diaspirasikan di sana?
1: Iya,
0: bisa
1: langsung diaspirasikan.
0: Langsung ya?
1: Mm-hmm. Jadi sama Ibu Carmila, mm-hmm, Ibu Carmila anggota Komisi 10.
0: Oke.
1: Okay. Itu saya sampaikan, Ibu, ini ada masyarakat saya kasih lihat foto langsung, video, mm-hmm, dengan masyarakat punya keluhan. Bu, ini masyarakat punya keluhan. Kalau boleh, Bu, desilnya masyarakat yang memang ada masalah di daerah, kasihan Ibu. Saya cuma boleh kalau memang nanti saya kembali ke daerah, saya minta nomor teleponnya Ibu,
0: mm-hmm,
1: atau saya minta stafnya Ibu punya nomor telepon, supaya siapa tahu saya kembali ke daerah, saya bisa suarakan aspirasinya masyarakat, bukan lagi melalui provinsi atau daerah-daerah, tetapi, mm-hmm, saya langsung ke pusatnya.
0: Ke pusat ya.
1: Iya. Okay. Jadi kata ibu Carmila, mm-hmm, dan anggota DPR itu dia bilang, sudah Faikud, tidak usah khawatir, kalau ada apa-apa, mm-hmm, langsung sampaikan saja ke saya, okay, mengenai beasiswanya di sana, mm-hmm, mengenai data desilnya masyarakat di sana, mm-hmm, bisa langsung sampaikan ke saya. Yang penting kita sebar itu kak, harus datanya akurat.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, karena, mm-hmm, saya waktu saya turun data itu memang saya mempunyai, saya pegang data.
0: Oh iya, yeah, tidak saya yang langsung data, hanya lihat sekedar oh ini, yeah, ini harus dilaporkan nih, tapi harus ada datanya berarti
1: harus
0: ya.
1: Harus ada data.
0: Mm-hmm.
1: Jadi alhamdulillah datanya masyarakat saya pegang, yang bagaimana kurang mampu saya tahu siapa yang kurang mampu, siapa, mm-hmm, yang layak,
0: mm-hmm,
1: yang dapatkan bantuan itu.
0: Oke. Okay.
1: Supaya dari DPR ini dia bisa evaluasi langsung Kepala BPS di Sulawesi Tenggara,
0: mm-hmm,
1: dia telepon dulu kepala BPS di pusat supaya sampaikan ke BPS Sulawesi Tenggara untuk ini ada keluhannya masyarakat kalian, mahasiswa program Golkar ini,
0: mm-hmm,
1: dia sampaikan bahwa ini masyarakat ini bantuannya begini karena, mm-hmm, sudah datanya akurat karena,
0: okay,
1: saya juga sebagai mahasiswa saya tidak mungkin memberikan saya menyampaikan segala sesuatu tanpa data,
0: mm-hmm,
1: karena nanti orang bilang hoax dia ini,
0: mm-hmm,
1: makanya harus sampaikan sesuai yang datanya.
0: Oke. Okay.
1: Makanya seperti kayak kalau saya sampaikan segala sesuatu yang ingin saya sampaikan di pusat,
0: mm-hmm,
1: saya bilang, ya saya harus sampaikan sesuai data. Saya minta, saya pegang datanya, mm-hmm, saya bawa supaya saat saya diskusi dengan anggota DPR itu saya kasih lihat datanya,
0: okay,
1: supaya dipercaya bahwa ini, mm-hmm, mahasiswa ini dia tidak bohong.
0: Iya, tidak asal ngomong saja ya, nih.
1: Tidak asal bunyi saja.
0: Oke, okay, siap deh. Nah, terakhir deh dari Kak Faikun nih, kira-kira kalau ada mahasiswa atau mungkin anak muda yang mungkin dengar obrolan kita pagi hari ini,
1: yeah,
0: terus yang sempat nonton juga di live TikTok kita pagi hari ini, kira-kira pesan yang ingin disampaikan sama anak muda di luar sana deh tentang dunia politik kayak atau kayak gimana nih ya? Boleh Kak Faikun.
1: Jadi untuk kita anak muda, apalagi kita mahasiswa, mari kita belajar bagaimana kita memahami politik dengan ilmu yang kita harus mengkritik. Kita mengkritik dengan data, menyampaikan aspirasi, aspirasi dengan santun. Dan yang paling penting kita harus berpihak kepada masyarakat, kepentingan masyarakat baru kita sampaikan kepada pemerintah. Dan juga bagi saya pengalaman yang begitu luar biasa di program Golkar Internship Students ini menjadi pengingat bahwa kita anak muda itu dari daerah juga memiliki kesempatan untuk belajar dan berkontribusi di ruang-ruang kebijakan nasional. Jadi saya sangat bersyukur karena ini nanti apa yang saya dapatkan, apa pengalaman yang saya dapatkan di pusat, nanti saya akan sampaikan kepada teman-teman juga. Saya berbagi pengalaman, sharing dengan teman-teman yang di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Kota Kendari. Dan di situ juga Kak, kalau kita sebagai mahasiswa, kita aksi atau kita demonstrasi di daerah, ya kalau boleh kita dengan santun, kalau boleh kita dengan sampaikan dengan santun. Kalau memang mereka tidak mau, ya kita harus usaha bagaimana kita, mereka itu harus terima kita dengan apa adanya. Karena kita boleh demonstrasi, kita boleh aksi, tetapi kita demonstrasi itu kita pakai logika. Jangan, karena begini Kak, saya lihat bukan berarti saya masih susah mau bilang apa, tapi kalau kita bakar ban dan lain-lain memang boleh, tapi kasihan masyarakat yang lain, polusi jalan, polusi udara.
0: Betul, apalagi masyarakat yang kayak mau pergi kantor atau pulang kantor kayak aduh ini apa lagi sih.
1: Polusi udara dan mengganggu kesehatannya masyarakat juga atau mereka, apalagi kalau yang tidak pakai masker. Jadi kalau boleh kita memang pakai sound system, kita sampaikan saja di situ apa keluhannya kita. Kita sampaikan dan di situ yang penting kita bukan kepentingan pribadi. Jangan kita mahasiswa mau terbayar, jangan kita mahasiswa mau dibayar untuk melakukan aksi kiri kanan ini. Kita lihat dulu datanya untuk kepentingan masyarakat atau tidak. Kalau tidak perlu kita aksi. Kalau aksi untuk kepentingan pribadi mereka tidak usah. Kita harus untuk kepentingan masyarakat. Banyak masyarakat yang butuh, apalagi beasiswa itu. Beasiswa yang infrastruktur, okay, boleh kita aksi, tapi kita lihat dulu keadaan masyarakat itu mengeluhnya mengenai apa. Dan kalau kita aksi itu, kita bawa langsung masyarakat itu, supaya masyarakat yang aksi, karena ini yang saya dapat dari anggota DPR yang memang dia kasih saran ke saya, kalau kita mau aksi, kita bawa itu masyarakat yang punya keluhan, supaya di situ masyarakat juga bisa sampaikan langsung. Kita memang turun aksi, tapi harus dengan masyarakat itu, supaya masyarakat itu bisa sampaikan secara langsung dengan bantuan mahasiswa.
0: Jadi mahasiswa yang menyuarakan, masyarakat yang merasakan, dan kembali lagi harus ada datanya lagi,
1: harus
0: pastinya
1: datanya,
0: jangan yang langsung asbun-asbun aja. Nanti tiba-tiba yang kamu demo tiba-tiba tanyain data, kamu bingung nih,
1: bingung
0: kenapa mau demonya soal ini. Iya, kenapa soal ini, cuman sekedar bicara saja nih, giliran sudah didatangi sama ketua DPR misalnya, bingung nih kira-kira mau bahas soal apa. Terus masyarakatnya juga disuruh bicara, yang lagi merasakan bingung juga nih. Kembali lagi harus ada datanya, dan
1: harus data.
0: Jangan sampai asbun-asbun juga. Boleh berbicara mahasiswa, tapi tidak ada salahnya kalau punya datanya juga pastinya ya. Oke deh, terima kasih untuk Kak Faikun di pagi hari ini sudah banyak sharing-sharingnya ya. Pastinya kalau misalnya di pagi hari ini dapat insight yang baru juga ya, sebagai mahasiswa juga mungkin di luar sana yang lagi dengar kita di pagi hari ini ada banyak insight-nya. Siapa tahu mungkin ada yang mau coba magang lagi, cari aja informasinya di sosial media, berarti ada banyak ya informasi magang di DPR RI ini ya Kak Faikun ya.
1: Di Instagram jangan lupa follow Golkar Internship Students, karena saya kemarin ada angkatan 1, kedua, dan saya adalah angkatan ketiga dari Golkar.
0: Oh, berarti ini ada terus
1: Students.
0: Ada terus program ini dari Golkar ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Ada terus program ini untuk membuka mahasiswa, ruang untuk mahasiswa menyampaikan aspirasinya mereka langsung ke pusat.
0: Tuh teman Radua, jadi kalau misalnya kamu memang suka apa ya, suka bawakan aspirasi-aspirasi di jalanan, daripada seperti itu cari informasinya di sosial media, tidak ada salahnya mencoba. Karena yeah, Kak Faikun pun juga mencoba, ternyata headshot juga nih, satu kali langsung dapat ya.
1: Yeah.
0: Oke deh, Lin, saya kiri untuk di dialog kita dan juga obrolan kita pagi hari ini. Kak Faikun, terima kasih banyak yeah, sudah sharing-sharing di pagi hari ini. Pokoknya sukses nanti sampai di acara penutupan magangnya ya.
1: Siap,
0: oke,
1: terima kasih,
0: siap
1: banyak
0: nih deh teman radio. Pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, karena Lin masih terus nemenin kamu sampai pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah.

Kawan Pro 2, mau tahu acara asik di Pro 2 Kendari tempatnya di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24. Semua acaranya keren abis. Pro 2, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: mau sarapan apa ya?
1: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
2: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal, melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras. Di mana, berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023. Rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

98.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Radio. Yes, sudah pukul 9:44 waktu Indonesia Tengah di pagi hari ini. Apapun aktivitas kamu teman Radio, semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar nih. Masih barengan sama Linsa teman Radio di perjalanan pada pagi ini. Kita bahas soal topik lingkungan hidup. Kenapa kota makin gerah nih teman Radio ya? Apakah kamu merasa hal yang sama ya? Sekarang kayaknya panasnya beda nih. Baru keluar rumah sebentar, matahari kayaknya langsung terasa menyengat. Bahkan kadang malam pun juga udara masih terasa gerah juga teman Radio. Nah, ternyata rasa panas di kawasan perkotaan ini tidak selalu cuma soal cuaca atau lagi musim kemarau, tapi ada juga fenomena yang dikenal dengan urban heat island atau pulau panas perkotaan teman Radio. Jadi sederhananya begini nih teman Radio, di kota kita punya banyak sekali permukaan seperti aspal, beton, gedung, bahkan sampai atap bangunan juga. Dan material-material ini bisa menyerap dan simpan panas dari matahari lalu melepaskannya kembali ke lingkungan. Sementara itu teman Radio, jumlah pepohonan dan ruang terbuka hijau yang berfungsi kasih keteduhan dan juga bantu mendinginkan udara bisa jadi saat ini lebih terbatas juga. Belum lagi aktivitas kendaraan, penggunaan pendinginan ruangan, sampai berbagai aktivitas perkotaan yang menghasilkan panas juga nih teman Radio. Makanya sebuah kawasan perkotaan bisa terasa lebih panas dibanding wilayah yang lebih banyak pepohonan ataupun juga ruang terbukanya. Dan ini bukan cuma soal kayak aduh rasanya kayaknya gerah ya teman Radio, tapi pastinya suhu lingkungan yang makin tinggi ini bisa bikin aktivitas sehari-hari terasa lebih tidak nyaman. Tubuh juga harus bekerja lebih keras untuk jaga suhu tetap normal. Jadi pastinya teman Radio punya lebih banyak pohon dan ruang hijau di kota ini bukan cuma supaya kelihatan cantik saja ya, tapi itu adalah bagian dari cara kota untuk membantu menjaga lingkungan supaya tetap nyaman untuk ditinggali juga nih teman Radio.

90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Ya, teman Radio apapun kegiatannya ya, kita buat menyenangkan aja nih teman Radio pastinya. Di pagi hari ini 55 menit lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya Linsa Kiri untuk di perjalanan sepeda. Selamat pagi teman Radio. Tapi teman Radio pastinya masih tetap bersama untuk siaran Radio, karena jelang tanda waktu pukul 10 pagi nanti kita bersama di perjalanan santai siang, tapi bukan barengan sama Linsa lagi. Nanti kamu ditemenin sama Dimas dan juga Isa ke ruang dengar kamu teman Radio, seru-seruan barengan sama mereka di siang hari ini di perjalanan santai siang. So teman Radio, Linsa pamit dari ruang dengar kamu. Thank you udah nemenin Linsa di perjalanan pagi ini teman Radio, dan juga thank you sudah semoga apa yang Linsa sharing di pagi hari ini, terus juga tadi ada bintang tamunya Linsa, semoga dapat insight-nya juga untuk kamu ya teman Radio. Amin, teriak amin ya. Oke deh teman Radio, kita masih bersama di pagi hari ini, saatnya Linsa Kiri dan juga pamit dari ruang dengar kamu ya teman Radio. Kita besok Linsa libur dulu ya teman Radio, tapi kita ketemu lagi nanti di hari Minggu insya Allah ya teman Radio, di Minggu pagi perjalanan sepeda juga nih teman Radio. So pastikan kamu tetap stay terus di 90.8 FM Radio RRI Kendari, teman terbaik kamu. Sampai jumpa.

adalah satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 2. Selamat siang teman Radio, inilah Info Pro 2 bersama saya Linsa Manua. Kita ke informasi pertama teman Pro 2, mahasiswi UHO Kendari yang tergabung dalam tim Anoa Mudah Merah meraih 2 medali nasional melalui inovasi bubur sereal berbasis daun kelor dan teh herbal dari kulit buah naga dalam kompetisi yang digelar di Universitas Udayana Bali 19 dan 20 September 2026. Dilansir dari kendariinfo.com, Putu Melsi Arifia, mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO Kendari, mengatakan timnya bersama Niluh Ayu Suryani dari jurusan farmasi Fakultas Farmasi UHO Kendari mengikuti 2 kompetisi nasional, yakni Nusantara Creative Competition atau NCC 4 dan juga National Essay Competition atau NISCO 3 nih teman berdua. Putu menjelaskan Morista merupakan inovasi di bidang pangan berupa bubur sereal instan berbasis daun kelor yang dikembangkan sebagai pangan fungsional untuk mendukung pencegahan stunting. Sementara Sehati merupakan inovasi di bidang kesehatan berupa teh herbal berbahan kulit buah naga dan juga serai yang dikembangkan sebagai sumber antioksidan. Menurut Putu, kedua kompetisi tersebut diikuti mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Peserta berasal dari sejumlah daerah termasuk Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan juga wilayah lainnya. Untuk menghadapi kompetisi tersebut, Putu dan rekannya tidak hanya mempersiapkan produk tetapi juga memperkuat gagasan yang dituangkan dalam esai dan juga poster. Dari 2 inovasi tersebut, Morista memperoleh silver medali dalam NCC 4, sedangkan Sehati meraih bronze medal pada NESCO 3. Dan Putu menyebutkan capaian tersebut menjadi pengalaman bagi mereka untuk membawa inovasi berbasis potensi lokal dari Sultra ke kompetisi tingkat nasional. Kita beralih ke informasi terakhir teman Pro 2, Festival Musik Pesta Pora 2026 kembali digelar pada 25 hingga 27 September 2026 di Gambir Expo dan Hall D2G Expo Jakarta. Tahun ini Pesta Pora menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan dan mengusung konsep One Stop Celebration. Seperti dilansir dari Antara, festival tersebut tidak hanya menyuguhkan pertunjukan musik tetapi juga berbagai aktivitas hiburan yang memungkinkan pengunjung menikmati beragam pengalaman dalam satu lokasi. Konsep ini menjadi ciri khas Pesta Pora yang mempertemukan musik, komunitas, kreativitas, dan berbagai bentuk hiburan dalam satu perayaan. Dari sisi musik, Pesta Pora 2026 menghadirkan penampil lintas generasi dan genre dengan sejumlah kolaborasi spesial. Selain itu, Erwin Gutawa Orkestra juga akan tampil selama 3 hari dengan kolaborator berbeda pada setiap penampilannya dan kehadiran 420 setelah masa hiatus serta panggung komedi bersama Stand Up Indo dan Podcast Mas Stage turut menjadi daya tarik tersendiri dalam festival di tahun 2026 ini. Demikian Info Pro 2 di siang hari ini yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya masuk ke perjalanan santai siang diawali dengan hitlist.

90.8 FM, Pro 2 Rere Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, santai siang bersama dengan Isa, teman Pro 2 yang temani kamu. Kita di sepanjang santai siang ini, nanti juga ada Dimas, yes ya. Duo apa nih, duo maut ya. Di siang hari ini nanti kita barengan sampai jam 3 sore atau sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa diawali dengan hits list. Kamu bisa request via WhatsApp kita di 0821 8830908. Teman Pro 2 juga bisa main ke DM Instagram RR Kendari atau ke Instagram Pro 2 Kendari ya. Request lagu favorit kamu, teman Pro 2, di perjalanan santai siang, biar makin semangat ya untuk kamu yang lagi dengar kan di 90.8 FM, atau kamu yang via mobile application RRI Digital, juga untuk kamu yang lagi streaming di www.rri.co.id. Baru juga mulai hitlistnya ya, sudah rame nih yang request via WhatsApp kita. Kita bacakan dulu deh ya teman berdua. Hai kakakku Noxie, mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace. Kakak salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kak, makasih banyak. Alright, sama-sama, nanti kita puterin ya lagu favorit kamu yang selalu every day, every night kayaknya. Requestnya Sumpah Mati, oke deh. Next kita ada siapa lagi nih? Ada Kak Lara, hai. Assalamualaikum, selamat siang. Aku mau izin request lagu. Request satu lagu boleh gak kak? Gak boleh kak. Kita bolehnya 5 lagu. Oke deh Kak Lara ya, thank you. Semoga siarannya menyenangkan, lancar dan penuh keberkahan. Terima kasih. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan, amin. Kebahagiaan, energi positif untuk terus menemani teman berdua Kendari lainnya lewat siaran santai siang hari ini. Terima kasih Kak Lara yang mau request lagunya Billie Eilish, Halit ya, yang Lovely. Nanti langsung kita puterin untuk kamu di perjalanan santai siang hari ini. Yang lain yang mau request, kita tunggu sampai jam 12.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu masih di perjalanan santai siang hari ini. Yang mau request kita masih open ya teman berdua. Pokoknya sampai jam 12 kamu masih bisa tambahkan lagu ke playlist kita teman berdua. Kayak kakak Noxy dan juga kakak Lara yang sudah request tadi ya. Kita bacakan juga nih pesan manis dari kak Lara. Makasih banyak ya kak Isa sudah diputerin lagunya. Semoga Jumat siang ini kak Isa selalu diberikan kesehatan, kelancaran. Kelancaran apa nih? Kelancaran rezeki, amin ya. Kebahagiaan, keberkahan dalam menjalani siaran santai siangnya. Dan terima kasih sudah menemani siang kami dengan cerita dan lagu-lagu penuh energi positif. Siap, terima kasih ya Kak Lara. Jangan lupa makan siang katanya, istirahat yang cukup kalau ada kesempatan. Ini sebenarnya sudah mau tidur ya. Boleh tidak ya? Boleh deh kalau begitu ya teman-teman dua. Kamu sambil dengarkan lagu favorit kamu juga ya, yang lagi di mobil, lagi sambil berkendara. Hati-hati di jalan teman-teman berdua, kamu juga bisa mampir untuk request di WhatsApp kita di 082188303908 atau kamu ke Instagram kita ya. Jangan lupa follow Instagram RR Kendari dan juga Instagram Pro 2 Kendari. Sama aja kamu nostalgia adalah deh teman-teman berdua ya. Sama satu lagu yang lagi hype, lagi banyak digunakan ya untuk apa namanya ya, konten-konten nostalgia, konten-konten flashback bawaannya teman berdua. Lagunya Fatin, Kamulah Kamuku. Kaulah Kamuku ya, untuk kamu yang juga lagi nostalgia dengan masa-masa SMA. Kita dengerin yuk.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

Teman berdua teman terbaik kamu. Santai siang ya. Kamu masih bisa sambil request lagu favorit kamu. Mana nih yang mau nostalgia lewat lagu, yang mau apa ya, mau seru-seruan pokoknya teman berdua lewat lagu-lagu favorit kamu. Kamu masih bisa request di WhatsApp kita 082188309908 ya. Yang mau request via DM Instagram juga boleh of course, tapi jangan lupa di follow dulu teman berdua. Kayak kalau dengar lagu ya, teman berdua memang biasanya punya cerita-cerita tersendiri. Ada yang jadi mengenang masa sekolah maybe, atau ada lagu-lagu yang justru bikin energi kamu jadi lebih positif, jadi lebih semangat. Ya kayak ibaratnya lagu-lagu apa ya, lagu-lagu penyemangat lah ya mungkin teman berdua. Kamu punya tidak sih tipikal-tipikal lagu-lagu tertentu yang kayak kalau kamu dengarkan oke, langsung mode semangat atau justru langsung mode galau? Mungkin kamu punya teman berdua. Kamu bisa request pokoknya ya di perjalanan santai siang hari ini.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita masih di Hitlist ya. Santai siang teman berdua sambil request lagu kamu. Sampai jam 12 nanti kamu masih bisa request. Kita sapa yuk, ada versi terbaik Kak Ferdi. Hai. Ada SAP, ada Oleng, ada Ijonov. Siapa lagi ini tadi ya yang komen-komen teman berdua, ada Hinole, ada Lensa Wuna, Abraham Hanan, Kenia, dan semuanya teman berdua yang sudah mampir, sudah intip-intip sing kami dulu kakak. Kamu bisa sambil request lagu favorit kamu ya. Yang mau request di kolom komentar boleh. Kak Abraham Hanan, halo kakak, halo. Oke, kita sambil bacakan yang request ya teman berdua. Mana nih? Ada Kak Oleng, salam kakak Jenny dengan Kak Yaya yang lagi galau. Kenapa sih harus galau siang-siang? Jangan digalau-galau teman berdua ya. Ada Kak SAP yang request lagunya Al Ghazali, Kesayanganku. Bisa kan request lagu ini? Bisa dong. Asal jangan request saya yang menyanyi ya. Takutnya kabur semua ini yang dengar. Ada Kak Jonov yang request lagu 2001 kali, lagunya Adrian Halif ya teman berdua. Oke. Rahamuna monitor, siap, terima kasih. Yuk sambil request lagu Kak Kenia, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di copy lagi lagu Parcuma. Lagu kayak apa? Bisa enggak Kak? Bisa dong, boleh ya. Kita apanya lagu-lagu yang new entry atau teman berdua mau requestnya lagu-lagu pop yang mungkin 7-8 tahun terakhir juga boleh, mau lagu-lagu internasional boleh. Teh Hijau Tulus boleh ya. Mar Dua Holong nanti requestnya bisa ke per 1 atau ke per 4 Kak ya. Yang lain yang sudah request sudah masuk di list kita, langsung kita puterin aja teman berdua.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

2FM. Teman terbaik kamu. Masih di 90.8 FM, produser Rerikin dari teman terbaik kamu. Wih, rame ya yang lagi nongkrong di TikToknya Rerikin dari. Masih ada Andika, ada Ijonov ya. Ada Cantika Lestari, ada Kak Endang, ada Lensa Una masih stay, Margino masih stay juga. Dan juga teman-teman berdua yang lain tadi yang sudah request ya. Abi di Kolaka, salam dari Umi di Kendari katanya ya. Mana tadi ya teman berdua? Ada yang request Andika, request lagu Berpisah Itu Mudah. Mau berpisah sama siapa sih? Katanya mau berpisah dengan just friend-nya. Kira-kira bagaimana itu dia teman berdua? Just friend tapi berpisah. Terus juga tadi ada yang request lagunya NCT Dream teman berdua yang judulnya Broken Melodies. Next, ada siapa lagi tadi yang request teman berdua? Lagunya spesial untuk mantanku, SAP. Katanya mantannya yang sekarang sudah jadi ibu dari anak-anaknya. Siap, yes. Wih, romantisnya mi pagi-pagi deh. Ada juga Kak Michelle tadi yang request lagu ya. Kak Endang yang request lagu Tak Semudah Hompimpa. Tak Semudah Hompimpa, teman berdua nanti kita masukkan juga ya. Di playlist kita di perjalanan santai siang hari ini. Terus juga ada yang request lagunya Ivan Seventeen, Jangan Paksa Rindu teman berdua. Ada yang pamit mau salat Jumat, okay. Pokoknya selamat menjalankan ibadah salat Jumat ya teman berdua untuk kamu. Mana lagi nih yang request, ada yang request lagu Mahal Ini, judulnya Dari Kita Bisa Aja Kak. Oke, dan nanti kita putarin sama berdua semuanya. Ada yang request lagunya Seventeen, Dewa 19 juga. Kita sambil cek ya kalau masih ada di playlist kita, nanti kita putarin teman berdua tanpa berlama-lama. Ini dia lagu-lagu requestan kamu.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

Santai sih yang di Produa FM, teman Produa yang sudah request lagu, wih thank you ya. Yang belum sempat kita putar sama di live, teman Produa, kamu masih bisa kok ya dengarkan lagu-lagu favorit kamu di perjalanan santai siang hari ini. Pokoknya sampai jam 3 sore kita masih putarin juga lagu-lagu yang belum sempat tadi, teman Produa. Yang mau request, wih besok lagi ya teman Produa. Jangan lupa catat jam requestnya, kita di jam 10 sampai jam 12 siang, guys. Thank you untuk kamu teman Produa yang sudah mampir juga di live TikTok kita di siang hari ini. Jangan lupa pantengin terus media sosial RRI Kendari biar kamu tidak ketinggalan info, dan follow juga ya TikTok RRI Kendari biar kamu bisa selalu lihat kalau kita lagi live, teman Produa. Thank you untuk kamu yang sudah mampir di santai siang hari ini, teman Produa. And always stay tuned with me di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Masih di 90.8 FM, Pradora di Kendari, teman terbaik kamu. Santai siang teman Pradora. Kita masih lanjut nih, waktunya kita muda kreatif ya. Ragam informasi ekonomi kreatif untuk kamu di perjalanan siang hari ini. By the way teman Pradora, how was your day? Bagaimana perjalanan siang hari kamu? Mesti jadi perjalanan yang menyenangkan kah? Mungkin sekarang jalan lagi cenderung lebih lenggang dari biasanya karena lagi banyak juga ya yang melaksanakan ibadah salat Jumat di hari ini. Hari Jumat pertanda makin dekat dengan weekend. Oi, yang mau seru-seruan nanti di weekend, semoga jadi waktu yang baik untuk kamu teman berdua ya di perjalanan santai siang hari ini. Kita sambil dengerin lagi ragam lagu favorit kamu yang segera hadir ke ruang dengar kamu. Stay tune.

pegal-pegal. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Santai siang di Pradua FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Isa, teman Pradua. Bagaimana siang kamu di tengah terik-teriknya ya? Katakan dari saat ini, teman Pradua, mungkin ada dari kamu yang jadi berpikir kayak, waduh, di tengah panasnya Kota Kendari, kenapa tidak ya menjual minuman-minuman segar? Karena biasanya ya teman Pradua, kalau di era yang sekarang makin kreatif, banyak yang kemudian muncul ide-ide usahanya menyesuaikan dengan kondisi cuaca ya, kondisi musim. Sekarang lagi musim kemarau, jadi banyak yang mungkin jualan-jualan minuman-minuman segar yang juga bisa jadi pilihan kamu, maybe teman Pradua. Apalagi kalau sembari menawarkan minuman-minuman segar dari bahan alami, kayak misalnya jus buah kah, atau inovasi-inovasi minuman sehat lainnya teman Pradua, yang juga bisa jadi pilihan kamu. Karena as a customer ya, itu sangat membantu of course ya di musim kemarau sekarang, karena kita makin dituntut untuk ya jaga kesehatan teman Pradua, terus juga menghidrasi tubuh dengan baik. Selain dengan air putih, ya pilihannya adalah yang segar-segar, karena kalau lagi panas kan bawanya cari yang segar-segar ya teman Pradua. Tapi kalau yang over sweet atau yang terlalu manis, misalnya terlalu banyak mengandung gula, bahan-bahan lain justru bisa bikin kondisi tubuh kita yang tadinya harusnya makin bugar, tapi karena pilihan minuman yang tidak sesuai atau tidak sehat, barangkali teman Pradua justru bisa bikin kondisi tubuh kita jadi drop, batuk, flu dan sebagainya. Nah, makanya pilihan minuman sehat hadir sebagai solusi. Kalau kamu teman Pradua kepikiran kira-kira jualan minuman sehat apa ya?

0: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: informasi seputar olahraga hadir di santai siangnya kamu nih teman Pro 2. Beragam jenis olahraga akan tersaji spesial untuk kamu. Mulai dari dunia sepak bola, bola basket, MotoGP, bulu tangkis, dan semua jenis olahraga akan tersaji di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Tidak ketinggalan, beragam tips, manfaat olahraga, dan kesehatan tersaji di sini. Di Sport Update di Pro 2 setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 2 Kendari

Sport update teman berdua, waktunya kita update informasi olahraga untuk kamu dengan kabar bahagia. Sudah bisa tebak kira-kira kabar bahagia apa teman berdua ya. Ini datang dari atlet-atlet Indonesia teman berdua yang juga diapresiasi Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir yang menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim bulu tangkis Beregu Putra Indonesia yang berhasil menyumbangkan medali emas pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games 2026 Aichi Nagoya Kamis 24 September kemarin teman berdua ya. Pencapaian ini rasanya tuh kayak makin istimewa karena setelah 28 tahun skuad bulu tangkis Beregu Putra Indonesia akhirnya kembali bertengger di podium tertinggi pesta olahraga terbesar se-Asia. Dan dari Menpora juga menegaskan medali yang diraih ini dari nomor Beregu Putra kayak punya nilai histori tersendiri jadinya, apalagi bagi dunia olahraga Indonesia teman berdua ya. Itu kayak jadi hasil dari perjuangan panjang tim bulu tangkis Indonesia. Congrats pokoknya ya untuk Indonesia, semoga ini jadi tonggak awal lagi untuk kita terus berdiri ya di podium-podium tertinggi perhelatan pesta olahraga terbesar, bukannya ASEAN. Kita tunggu pokoknya hingga go internasional barangkali teman berdua ya.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Jadi total belanjaannya 50.000 ya Pak? Mau pembayaran tunai atau non tunai?
1: Tunai.
2: Dalam era digital yang terus berkembang pesat, alat pembayaran menjadi inti dari segala transaksi. Sejalan dengan perkembangan teknologi, alat pembayaran mengalami transformasi signifikan, mulai dari penggunaan uang tunai hingga ke metode pembayaran non-tunai yang modern. Namun, ternyata ini terberlaku di negara Ethiopia. Selain menggunakan birr, yang merupakan sebuah mata uang resmi negara Ethiopia sejak tahun 1945, negara yang terletak di Afrika ini ternyata masih menggunakan garam sebagai alat pembayaran. Ya, garam yang seharusnya menjadi bumbu dapur justru menjadi alat pembayaran di negara Ethiopia. Hal ini disebabkan oleh kultur dan tingkat perekonomian.

Santai siang di Produ FM, teman terbaik kamu. Kita sambil update informasi olahraga lagi untuk kamu, teman Produ ya. Kali ini datang dari dunia sepak bola Indonesia. Laga melawan Singapura ya, yang akan jadi ujian pertama timnas Indonesia di FIFA Asian Cup 2026. Kedua tim akan berhadapan nanti di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Jumat atau hari ini ya, di 25 September, teman Produ. Which is ya, para pemain perlu segera menemukan kembali ini koneksi di lapangan berdasarkan kerangka taktik asik dan juga konsep permainan yang diterapkan teman berdua ya. Hal tersebut juga jadi fokus untuk jelang pertandingan menghadapi Singapura, teman berdua, yang disampaikan juga sama Hartman. Katanya target pertandingan besok adalah sekelompok pemain yang belum bermain bersama selama 3 bulan. Jadi tugas mereka untuk membangun koneksi dengan cepat berdasarkan kerangka taktis dan konsep permainan, teman berdua. Hartman juga bahkan minta pemain untuk tidak frustasi ya kalau nanti ada kelakuan setelah sekian lama tidak bermain bersama. Pelatih asal Inggris ini juga menegaskan tim harus menghilangkan rasa kaku yang muncul akibat situasi tersebut, dan kita doakan nanti semoga berjalan lancar pertandingannya. Indonesia, timnas Indonesia juga nanti diberikan kesehatan ya, kelancaran, keberkahan, pokoknya semoga bisa kasih hasil yang terbaik dengan usaha terbaik juga yang sudah diupayakan, teman berdua. Sama-sama kita dukung nanti ya di pertandingan Indonesia versus Singapura ya di laga FIFA Asian Cup 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Masih di 90.8 FM, Produer Rekon dari teman terbaik kamu. Yes, teman berdua masih bersama dengan Isa, temani perjalanan siang hari kamu yang yes, dengan tarik-tariknya di siang hari ini ya. Semoga kamu masih dengan baik ya, melaksanakan aktivitas, masih sehat, seger bugar teman berdua. Yang biasanya kalau terlalu lama di luar ruangan, apalagi panas-panas begini ya, bikin kepala rasanya lebih nyut-nyut teman berdua. So kalau ada waktu istirahat, ya sebaiknya kamu isi dengan istirahat ya teman berdua. Kita sambil update informasi untuk kamu lagi nih di Produtainment. Kita ke film yuk. Ada film Warga Rusun 609 yang merilis trailer final jelang penayangannya di bioskop Indonesia, teman berdua. Trailer ini kembali memperlihatkan teror arwah bunga sekaligus kekacauan para penghuni Rusun menghadapi ancaman relokasi ya ceritanya. Film ini akan berpusat nanti ke Arka ya, yang diceritakan sebagai mahasiswa populer dari keluarga yang berada, yang diperankan nanti sama Morgan. Hubungan Arka dengan bunga ini teman berdua nanti diperankan Ranti Maria ya, berakhir tragis setelah sebuah taruhan membawa persoalan besar. Jadi ini tuh kayak ya bergenre thriller ya teman berdua, terus juga horor ya. Wih, ada teror-terornya untuk kamu nanti yang tidak sabar nonton. Ini ditayangkan tayang serentak nanti di dijadwalkannya kapan ya, Pro 2 Kamis ya, 1 Oktober 2026 mendatang. Jadi film ini akan membawa perpaduan horor tapi komedi juga ya, melalui kisah arwah bunga, juga dinamika para penghuni rusun. Untuk kamu yang suka dengan film-film horor tapi ada komedinya, wah ini bisa jadi salah satu pilihan kamu teman Pro 2.

0: Salah satu Pradua Feel teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: closing my eyes, here come the guidance.
1: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai. Alat ini mulai dipatenkan pada tahun 1983.

Santai siang teman Pro2, kita masih di Pro2TMN juga ya. Update entertainment untuk kamu. Kali ini kita ke Festival Musik Besar Indonesia. Apalagi kalau bukan Pesta Pora 2026 teman Pro2, yang kembali siap untuk dihelat. Tepatnya mulai hari ini ya, 25 sampai 27 September 2026 di Gambir Expo and Hall D2J Expo Jakarta ya. Nah tahun ini ya teman Pro2, toko kamu kalau Pesta Pora menghadirkan 330 penampil yang tersebar di 19 area pertunjukan dan mengusung konsep One Stop Celebration teman Pro2 ya. Jadi festival ini tidak hanya menyuguhkan lagi pertunjukan musik, tapi juga berbagai aktivitas hiburan yang memungkinkan pengunjungnya of course untuk menikmati beragam pengalaman dalam satu lokasi ya. Konsep ini teman Pro2 itu memang sudah jadi ciri khas juga dari Pesta Pora, yang mempertemukan musik, komunitas, kreativitas, dan berbagai bentuk hiburan dalam satu perayaan teman Pro2. Kalau dari sisi musik, Pesta Pora tahun ini menghadirkan penampilan lintas generasi dan genre ya, dengan sejumlah kolaborasi spesial teman Pro2. Beberapa nama yang dikonfirmasi akan tampil ada Krispati, XM, Semorangkir, Shilan Seven tidak ketinggalan, bahkan sampai Roma Irama dan Soneta teman Pro2 ya. Ada Raisa Fit, Andi Rianto, Dewa 19 Fit Elo, Tulus, God Bless, bahkan sampai Syahrini yang comeback juga hadir teman Pro2 di Pesta Pora yang selalu jadi momentum musik untuk Indonesia. Yang mana kalau 2026 ini hadirkan lebih banyak lagi penampil dibandingkan dari tahun sebelumnya teman Pro2.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru, boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih,

0: Teman berdua, teman terbaik kamu. Kita jelang pukul 15. Pertanda kalau santai siang akan segera berakhir, teman berdua. Dan nanti bergeser ke mana? Ke kanan atau ke kiri nih ya? Ke mana ya? Suara siapa itu di ujung sana?
1: Siapa?
0: Hai, oh my God. Ketemu lagi kita ya.
1: Javu ya.
0: Long time no see ya.
1: Iya ya, benar banget ya, lama tidak berjumpa di udara dan di daratan ini. So yang pasti senang sekali kebersamaan sore ceria nanti barengan sama Yayan sampai di jam 7 malam.
0: Yes.
1: So buat Queen Isa, yeah, selamat beristirahat ya.
0: Maafkan aku harus meninggalkan kamu kali ini ya. Tadinya mau temenin ya.
1: Enggak apa-apa, aku udah tahu kok. Yeah,
0: tapi Yayan menolak kok. Oke, teman berdua, nanti barengan sama Yayan di sore ceria ya. Kita mau pamit ya, mau bersore-sore ria dulu. Thank you untuk kamu yang always stay tune with me di Perdu FM, teman terbaik kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman. Info Pro 2.
1: Inilah Info Pro 2 bersama saya Adriana Nurfatihah. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kendari menegaskan komitmennya menertibkan praktik penjualan kembali BBM bersubsidi secara eceran, termasuk penggunaan sarana penjualan yang dikenal sebagai Pertamini. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Kendari Sudirman saat memimpin penertiban lapak penjualan BBM bersubsidi di Jalan Malaka. Ia mengatakan penertiban dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tetap sesuai peruntukan, serta tidak diperjualbelikan kembali dengan harga di atas ketentuan. Ia mengatakan penertiban di Jalan Malaka menjadi langkah awal pemerintah dan selanjutnya akan dilakukan secara bertahap di kawasan sekitar 15 SPBU yang ada di Kota Kendari.
2: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Seventeen, Jonghan, dan Joshua resmi debut sebagai unit terbaru bernama XGX pada 19 Oktober mendatang. Keduanya akan merilis mini album perdana bertajuk Dreamscape pada pukul 18.00 waktu Korea Selatan. Ladies Entertainment mengumumkan JXJ sebagai unit baru yang mempertemukan Jonghan dan Joshua dalam proyek musik tersebut. Menurut agensi, Dreamscape memiliki makna landscape mimpi yang mengeksplorasi dua dimensi pengalaman bermimpi manusia. Album tersebut mengangkat fantasi dari alam bawah sadar serta berbagai idealisme yang ingin diwujudkan menjadi kenyataan.
2: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir. Boy group Indonesia Scene mulai memperkenalkan warna musik mereka lewat mood video yang dirilis pada Jumat 18 September 2026. Video tersebut menampilkan 4 member Scene dan memberi sedikit bocoran tentang suasana yang mereka bawa menjelang debut. Scene terdiri dari Dandy, Jason, Albion, dan Nul. Keempatnya telah dipersiapkan Alice Entertainment sejak 2024 sebelum akhirnya diperkenalkan sebagai boy group baru Indonesia. Dalam mood video yang dibagikan, Scene menampilkan berbagai cuplikan visual yang mengikuti suasana musik mereka. Video ini sekaligus mengajak penggemar mengenal karakter Scene sebelum mereka resmi debut. Demikianlah info produk yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita beralih ke perjalanan sore ceria.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore Ceria. Sore Ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: I got a good one me now. Don't worry about what else is going on.
5: It is what it is, they be like, oh she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tease, she's a whole different animal. Body on the hit, to take it jumping on, but the white trying to glitch. Better call Scalmate. Whole different animal.
6: She a whole different animal. Different animal. Whole different animal.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu barengan sama Yayan. Kita di perjalanan sore ceria ya. Saat ini hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah, Yayan bakal hadir kalau dengar kamu dengan beragam sajian informasi dan juga lintas nada. So, gimana kabarnya hari ini teman Pro 2 ya? Benar-benar di akhir September ya. Aduh, tidak terasa sekali ini teman Pro 2, tinggal beberapa bulan lagi kita kembali menyambut tahun baru ya, insya Allah. Rasanya kayak baru kemarin gitu tahun 2026 ya, tiba-tiba udah mau 2027 aja nih. Saya pasti gak bersamaan di perjalanan sore ceria ya. Seperti biasa kita awali dengan Sherlock, sharing informasi lokal. Tentunya juga kamu bisa ikutan untuk update informasi yang dari sekitar kamu ya teman Pro 2. Info cuaca boleh, info lalu lintas boleh, info pemadaman listrik juga boleh teman Pro 2. Kamu bisa join di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital. Tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram di @pro2kendari juga boleh, atau di WhatsApp kita di 0821 8830908.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita update informasi dari BMKG teman Pro 2 yang memperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara di hari ini ya, tepatnya Jumat 25 September 2026, yang mana diperkirakan nih teman Pro 2, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Memasuki malam hingga dini hari juga cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan tetap cerah hingga berawan teman Pro 2, dan suhu udaranya diperkirakan berada pada kisaran 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 50 hingga 93%. Sementara itu untuk angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan sekitar 2 hingga 25 km per jam, dan dalam perkiraan ini teman Pro 2 tidak terdapat peringatan dini cuaca untuk wilayah Sulawesi Tenggara atau Nihil. Tapi masyarakat tetap diimbau ya untuk memantau informasi cuaca terkini dari BMKG khususnya sebelum melakukan aktivitas di luar ruangan.

0: Pradua Feel, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi, je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan Sherlock sharing informasi lokal. Kita kembali update informasi teman Pro 2. Kali ini datang dari kantor wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara ya, melalui bidang pelayanan kekayaan intelektual yang memberikan pendampingan dan juga konsultasi nih terkait pencatatan hak cipta lagu kepada salah satu musisi lokal Kota Bau-Bau, Amir Enak, teman Pro 2. Dan kegiatan ini memang merupakan bentuk komitmen dari Kanwil Kemenkumsultra ya, dalam menghadirkan layanan kekayaan intelektual yang mudah diakses dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang mana pendampingan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran para pecinta ya, dan juga pelaku seni mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual atas karya yang dihasilkan. Dan melalui pemahaman yang baik mengenai hak cipta ini, para musisi juga diharapkan bisa lebih aktif melakukan pencatatan ciptaan sebagai bagian dari upaya memperkuat administrasi dan juga perlindungan terhadap karya mereka.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Oke, sharing informasi lokal. Kali ini datang dari Pawan Polda Sultra, teman pro 2 yang meraih emas dan juga perak di kejuaraan Taekwondo Piala Panglima TNI 2026. Ada Bribtu Rizky Irma Suryani, teman pro 2 personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Tenggara yang meraih medali emas dan juga perak di kejuaraan ini ya, yang berlangsung di Surabaya, Jawa Timur. Nah, Rizky sendiri memperkuat kontingen Taekwondo Mabes Polri dalam kejuaraan yang berlangsung di Gor Futsal Universitas Negeri Surabaya yang berlangsung tanggal 18 sampai dengan 20 September lalu ya, teman pro 2. Dan medali emas yang diraihnya pada kategori Pumse Beregu Putri ini, sedangkan medali perak diperoleh dari kategori Pumse Pair Senior. Dan menurut dari Kepala Biro Sumber Daya Manusia SDM Polda Sultra ya, Kombes Pol Slamet Ramelan, melalui keterangannya memang mengatakan kalau capaian ini tuh menunjukkan dukungan Polda Sultra terhadap personil yang memiliki kemampuan di luar tugas kedinasan, termasuk juga dalam bidang olahraga. Dan dia menegaskan juga kalau prestasi Rizky ini menjadi capaian bagi kontingen Taekwondo Mabes Polri dan juga Polda Sultra ya, dalam ajang yang mempertemukan atlet dari lingkungan TNI dan juga Polri.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 mau bikin rumah nyaman dan tampil beda? Yuk merapat ke Informa Kendari, khusus member Informa ada promo spesial beli 1 gratis 1 hanya 3 hari. Tanggal 25 sampai 27 September 2026 teman Pro 2 ada lampu dekorasi, wall dekorasi, ada kurten, keset dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja 1 gratis 1. Bukan cuma itu teman Pro 2, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit SIM Niaga untuk pembelanjaan furnitur teman Pro 2 tentunya dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, SIM Niaga dan juga Mandiri untuk furnitur maupun juga elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit dan juga Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau dicicil dan ada juga paket isi rumah tipe 36. Mulai cicilan 1,8 jutaan aja teman Pro 2. Sudah bisa dapatin sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci dan masih banyak lagi. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

0: Kita mau pergi beli mic ini, temani Pi.
1: Sini Mi, baru kita karaoke.
0: Jangan Mi pale yang pakai kabel di, biar kita bisa bebas menyanyi.
1: Tapi kalau yang tidak pakai kabel itu ada Pi sertifikasinya.
0: Iya kah? Saya kira yang pakai sertifikasi itu yang dipakai Pi komunikasi, kayak HP, HT, Rote.
1: Hah? Apa Rote?
0: Itu yang dipakai kalau ada WiFi.
1: Oh, router.
0: Itu Mi, kasihan. Sisa aku perbaiki sedikit saja.
1: Ayo Mi, kita cari toko yang jual mic wireless dengan sertifikasinya.
0: Tapi bagaimana caranya kita tahu kalau ada sertifikasinya atau tidak?
1: Gampang Ji, lihat di dusnya saja. Ada nomornya, garis miring DJID untuk yang baru, yang stok lama SDPPI.
0: Kalau tidak ada sertifikasi di dusnya?
1: Oh, gampang gitu. Cukup cek saja di web e-sertifikasi atau download Sirani di Play Store. Kasih masuk type atau nama perangkatnya. Kalau muncul Mi nomornya, berarti ada Mi sertifikasinya.
0: Sini Mi Pale, kita pergi beli. 3 kali Mi saja kau nah, ndak lama kau yang saya sertifikasi.
1: Ayo Mi Pale.
2: Bukan hanya perangkat telekomunikasi, setiap perangkat nirkabel atau tanpa kabel wajib memiliki sertifikasi perangkat. Cek sertifikasi perangkat pada kemasan atau pada website e-sertifikasi atau download aplikasi Sirani. Informasi lebih lengkap, hubungi Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kendari di 0811 4020 2003.

Belopain 8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama di perjalanan sore ceria, teman Pro 2. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. So, udah hari Jumat, teman Pro 2. Rasanya hari Jumat itu hari yang paling dinanti-nantikan juga ya. Kenapa? Karena besok udah masuk weekend, teman Pro 2. Dan biasanya di hari Jumat ini tuh kayak waktu rasa lelah kita tuh kayak menumpuk satu kali gitu kan, dari hari Senin gitu ke hari Jumat, rasanya kayak lelahnya banyak banget gitu, teman Pro 2. Tapi biasanya setelah pulang beraktivitas itu selalu ada hal-hal yang dilakukan untuk kembali mengisi energi ya. Kalau katanya anak-anak Gen Z sekarang sih self reward ya, teman Pro 2, dikit-dikit self reward. Kalau self reward versi kamu kayak gimana nih, teman Pro 2? Apakah jalan-jalan sambil cari jajanan, atau bengong aja, atau langsung pulang istirahat nih, teman Pro 2? Boleh banget ya bagiin jawaban kamu di via chatroom kita di mobile aplikasi di RRI Digital, tentunya bisa kamu download di Google Play Store atau App Store kamu, via DM Instagram juga boleh di @pro2kendari, atau di WhatsApp kita juga boleh banget, teman Pro 2, di 0821 883 0908.

0: portarlo, ben cazzo.
1: Coba lihat cosplay 4 tahun tol.
0: 4 tahun, gelas tahun duri langsung, gila.
1: 4
0: tahun. Kita bersyukur lah, gila. Syukur.
1: Syukur.
0: Syukur.

ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90,8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, memang ya rutinitas yang padat tuh bisa buat tubuh dan pikiran kita rasanya kayak lelah banget. Apalagi setelah seharian bekerja atau menyelesaikan berbagai urusan, kamu mungkin ingin melakukan sesuatu yang menyenangkan untuk mengembalikan lagi energinya. Karena memang waktu istirahat ini juga terasa lebih berarti juga ya, ketika kita tuh bisa menikmati aktivitas yang sesuai dengan kondisi diri ya teman Pro 2. Karena melepas penat ini tidak harus selalu pergi jauh-jauh atau mengeluarkan banyak biaya ya, justru kita tuh bisa manfaatin hal-hal sederhana yang sudah ada di sekitar kita untuk membuat waktu luang kita tuh terasa lebih menyenangkan. Dan aktivitas seperti ini juga bisa dilakukan sendirian ya, maupun mungkin sama orang-orang terdekat kamu, tergantung suasana hati dan juga energi yang kamu punya di hari ini seperti apa teman Pro 2. Kalau lagi mencari kegiatan untuk mengisi waktu luang yang pasti dengan anggaran yang minim, indeks ekonomi teman Pro 2 ya, ada banyak sekali sebenarnya aktivitas sederhana yang bisa kamu coba teman Pro 2. Yang pasti sore-sore kayak gini enak nih jalan santai gitu kan, sambil cari suasana baru teman Pro 2. Karena jalan kaki ini tuh bisa menjadi pilihan juga ketika kamu ingin keluar rumah tanpa mengeluarkan banyak biaya. Yang pasti pilih rute yang nyaman ya, atau mungkin di area sekitar tempat tinggal kamu yang belum pernah kamu datangi juga. Jadi kamu tidak perlu cari tempat yang jauh-jauh, karena berjalan di lingkungan sekitar pun bisa memberikan suasana yang berbeda dari rutinitas biasa.

Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau ngomongin soal aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan untuk kembali mengisi energi kita ya, setelah seharian penuh beraktivitas dengan banyaknya kegiatan juga mungkin yang padat di hari Jumat ini, teman Pro 2 ya. Yang pasti kalau biasanya kamu suka beli minuman gitu kan, sepulang kerja, sepulang beraktivitas. Nah, kamu bisa nih teman Pro 2 untuk coba buat sendiri di rumah ya. Kamu bisa bereksperimen dengan kopi, teh, coklat, atau mungkin minuman yang sesuai dengan selera kamu teman Pro 2. Memanfaatkan bahan yang sudah tersedia biar aktivitas ini tuh tetap hemat dan tidak terasa seperti pekerjaan tambahan teman Pro 2. Nah, biasanya yang membuat prosesnya tuh terasa lebih menyenangkan itu adalah dengan menyiapkan cemilan juga, kemudian sambil putar playlist favorit. Wih, ini udah mantep banget nih teman Pro 2. Kamu juga bisa coba-coba resep sederhana atau mungkin mengatur penyajian minuman kamu sesuai dengan keinginan. Tidak perlu mengejar hasil yang sempurna ya, karena memang menikmati prosesnya ini juga bisa menjadi bagian dari waktu yang santai.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: Teman berdua, kalau ngomongin soal aktivitas sederhana yang bisa kita lakukan untuk kembali mengisi energi kita gitu setelah seharian lelah beraktivitas, teman berdua, yang pasti kita bisa menghabiskan waktu kita tuh dengan hobi. Nah, kamu bisa kembali melakukan hobi yang sempat tertunda karena sibuk juga, teman berdua. Apakah baca buku, menggambar, memasak, nulis jurnal, atau mungkin kamu bisa coba resep baru yang bisa kamu lakukan dan juga manfaatkan fasilitas yang kamu punya, teman berdua. Dan yang pasti ya, pilih aktivitas yang memang kamu sukai ini, biar waktu luang kamu tuh terasa lebih menyenangkan. Jadi tidak perlu mengejar hasil tertentu ketika kembali melakukan hobi ya. Gunakan waktu luang ini di sore hari ini, teman berdua, untuk menikmati prosesnya. Kemudian kasih kesempatan bagi diri sendiri juga untuk beristirahat sejenak dari rutinitas. Karena memang melepas penat ini tidak selalu membutuhkan liburan atau aktivitas yang mengeluarkan banyak biaya, karena hal-hal sederhana di sekitar kamu tuh bisa menjadi cara untuk mendapatkan jeda. Yang pasti, pilih aktivitas yang sesuai dengan energi, waktu, dan tanda kutip kondisi keuangan. Teman berdua, kalau lagi lelah, kamu bisa memilih hobi yang lebih santai dan tidak membutuhkan banyak persiapan. Dengan begitu, kamu juga bisa tetap menikmati waktu luang kamu tanpa merasa terbebani oleh target atau pengeluaran tambahan.

Mau tahu acara asik? Di Pro 2 Kendari tempatnya. Di 90.8 MHz dan juga di RRI Digital. Kalau mau lebih eksis dan dikenal banyak orang, yuk ikutan dan gabung juga dong di semua program siaran Pro 2 yang kekinian lah. Kamu anak band atau komunitas, atau kamu punya usaha, yuk dengarkan setiap hari mulai pukul 5 pagi sampai dengan pukul 24.00. Semua acaranya keren abis.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20. International Top 20. Ruang inspiratif. Ruang
2: inspiratif. Komika. Komentari video jenaka.
1: Hits request. Hits request. Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan. 90

Teman berdua mau bikin rumah makin nyaman dan tampil beda. Yuk merapat ke Informa Kendari, khusus member Informa ada promo spesial beli satu gratis satu hanya 3 hari. Teman berdua mulai di hari ini tanggal 25 sampai 27 September 2026. Ada lampu dekorasi, ada wall dekorasi, curtain, keset dan masih banyak pilihan lainnya. Belanja satu gratis satu. Bukan cuma itu, nikmati juga cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit SIM Niaga untuk pembelanjaan furnitur, tentunya dengan syarat dan juga ketentuan yang berlaku. Mau cicilan? Ada cicilan 0% untuk pengguna kartu kredit BCA, BRI, BNI, SIM Niaga dan juga Mandiri untuk furnitur maupun elektronik. Belum punya kartu kredit? Tenang, bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit dan juga Kredivo. Ajukan saja dulu barang yang mau kamu cicil. Dan juga ada paket isi rumah tipe 36, mulai cicilan 1,8 jutaan, sudah bisa dapetin sofa, tempat tidur, lemari pakaian, meja makan, mesin cuci dan lainnya. Segera download aplikasi Informa dan kunjungi Informa Kendari di Jalan Jenderal Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Informa Kendari, bikin rumah nyaman, belanja jadi lebih mudah.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria ya. Kita ada di ruang inspiratif informasi pilihan kreatif teman Pro 2. Kali ini bagi kamu si pengguna Kris, ada kabar terbaru nih dari Kris teman Pro 2. Karena penggunaan Kris itu terus meluas di Indonesia. Dari Bank Indonesia juga mencatat jumlah pengguna Kris telah mencapai 67 juta orang atau sekitar 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia. Dan pertumbuhan pembayaran digital ini juga turut mempengaruhi penggunaan uang kartal ya, yang mulai mengalami perlambatan seiring masyarakat yang semakin terbiasa melakukan transaksi secara non-tunai. Meski memang transaksi digital ini semakin menjadi pilihan, uang tunai juga tetap memiliki peran penting ya teman Pro 2, terutama di wilayah 3T yang masih menghadapi keterbatasan akses internet dan juga jaringan. Karena itu BI juga menegaskan bahwa uang kertas dan logam tetap menjadi alat pembayaran yang sah, sementara perkembangan sistem pembayaran digital juga berjalan berdampingan dengan transaksi tunai.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Ceria.
1: Sore Ceria.
0: Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
3: International Top 20.
1: International Top 20.
3: Ruang inspiratif.
1: Ruang inspiratif.
2: Komika. Komentari video jenaka.
3: Hits request.
1: Hits request.
0: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
1: 90,8 MHz. Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu.
4: 90.8 FM, Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu, teman Pro 2 buat kamu si pecinta bulan. Nah, catat tanggalnya teman Pro 2 ya, karena di 26 September nanti tuh bakal terjadi bulan purnama, tepat di pukul 23:49 waktu Indonesia Barat ya. Sehari setelahnya di tanggal 27 September, bulan mengalami konjungsi dengan Saturnus teman Pro 2. Keduanya tampak berdekatan di langit malam dan bisa diamati dari Indonesia, terutama setelah malam tiba.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

menantikan datangnya waktu azan maghrib, maka berikut ini insya Allah kami akan menyampaikan renungan menjelang maghrib dengan judul Hari Kebangkitan. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, bersyukur nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, bersyukur atas nikmat-nikmat yang lainnya, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung-hitung jika kita menghitungnya nikmat pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya wajib kita mensyukurinya. Salawat dan taslim mari senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga dan para sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang insya Allah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis-suri fa idzahum minal adrati ila rabbihim yansilun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan ditiupkan sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat berikutnya. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Haza ma wa'ada ar-Rahman wa shadaqal mursalun. Bahwa mereka berkata, duhai, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami ini dari tempat tidur kami, dalam hal ini dalam kubur? Maka inilah yang dijanjikan oleh Zat yang Maha Pengasih, benarlah Rasulnya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Tidak ada teriakan itu kecuali satu teriakan saja, maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada Allah. Falyawma la tuzlam nafsun shay'an wa la tuzawna illa ma kuntum ta'malun. Maka pada hari itu seorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalasi kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Inna ashabal jannatil yawma fi shughulin faqihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, maka setelah manusia, setelah kita dibangkitkan oleh Allah di dalam kubur, maka selanjutnya adalah menuju kepada perhitungan. Dan bagi mereka yang banyak amal kebajikan, maka mereka itu menjadi penghuni surga. Yaitu penghuni surga pada hari itu bersenang-senang di dalam kesibukan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada ayat selanjutnya adalah, lahum fiha fakihatu walahum ma yad'un. Yaitu bahwa di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Jadi dalam surga itu memperoleh buah-buahan dan mereka itu memperoleh apa yang mereka minta. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, salamun qawlam mir rabbir rahim. Kepada mereka dikatakan selamat, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhanmu yang Maha Penyayang. Jadi mereka yang berada di dalam surga itu, setelah dibangkitkan nanti, mereka mendapatkan perhitungan pahala yang lebih besar, maka balasannya adalah surga. Maka kepada mereka yang masuk surga itu disambut oleh Allah

salamun qawlan mir rabbir rahim. Salam, selamatlah sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Wamtazul yawma ayyuhal mudrimun, dan dikatakan kepada orang-orang ingkar, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia. Oleh karena itu, bahwa dalam kehidupan kita di muka bumi ini, hendaknya kita selalu waspada. Hendaknya kita selalu berbuat baik. Hendaknya kita selalu mengikuti perintah-perintah Allah yang diterungkan oleh Allah melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah terbukukan dalam kitab suci Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, akhirnya marilah kita berdoa. Insyaallah kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk dari Allah, dan insyaallah kita menjadi golongan orang-orang yang selalu mendapat petunjuk, yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surga-Nya. Pendengar kaum muslimin wal muslimah yang berbahagia, demikian apa yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena kami adalah manusia biasa, tentu penuh dengan salah dan hilap. Sedangkan yang maha benar, yang maha sempurna itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu domus yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria yaitu kubah dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sore ceria. Sore ceria. Setiap hari jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Bisik. Bincang asik.
1: International Top 20.
3: International Top 20.
1: Ruang inspiratif.
3: Ruang inspiratif.
2: Komika.
3: Komika.
2: Komentari video jenaka.
1: Hits request.
3: Hits request.
1: Jangan lupa spesial program setiap Sabtu di minggu terakhir hadir Pro 2 Hits berjaringan.
3: 90

90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Masih bersama teman Pro 2 di perjalanan sore ceria. Masih barengan sama Yayan di sini ya, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Kita ada di FYI teman Pro 2 for your information. Ada kabar terbaru nih dari dunia perfilman, dan ini lagi rame juga nih dibahas di media sosial teman Pro 2. Ada film Meong. Ini tuh film pendek karya mahasiswa Liga Film Mahasiswa ITB teman Pro 2 yang meraih Most Inspiring Film Award di penghargaan internasional teman Pro 2. Dan festival internasional ini digelar di Jakarta pada tanggal 6 sampai 9 Agustus lalu teman Pro 2, dan diikuti dari 54 film dari 14 negara. Jadi filmnya tuh mengangkat kisah kucing kampus yang bernama Siti yang menemani mahasiswa itu menghadapi tekanan tugas akhir. Dan film ini melibatkan casting hampir 40 kucing teman Pro 2. Dan selama syutingnya kondisi Siti ini juga menjadi perhatian utama tim produksi.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: 90.8 FM Pro 2 Kendari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, 54 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Saatnya En harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu dan mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan sore ceria di hari ini. Tapi tenang aja teman Pro 2 ya, di perjalanan jaga malam kamu bakalan ditemenin sama Queen Vivi. Hai Queen.
1: Hai Queen. Oke, kita ketemu lagi.
0: Yeah. Mana nih Mr. Wawan belum muncul?
1: Kayaknya dia dengar kita yapping ya malam ini. Oke. Vivi udah siap temani teman Pro 2 di perjalanan jaga malam. So buat Yayan, besok libur atau enggak nih?
0: Tidak sih.
1: Maunya libur ya?
0: Maunya sih libur.
1: Enggak boleh, Vivi juga enggak libur besok.
0: Oke, baik, kita berjumpa lagi besok kalau
1: selamat
0: gitu.
1: Selamat istirahat.
0: Selamat bertugas buat Kak Vivi. Oke teman Pro 2, udah ada Kak Vivi yang udah siap menemani perjalanan jaga malam kamu sampai di jam 12 malam nanti. So kalau gitu Yayan, pamit teman Pro 2. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam dan salam Pro 2.

Info Pro 2. Tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah, inilah Info Pro 2 bersama saya Fitra Nur Isania. Kita ke informasi yang pertama. Ekspor produk perikanan Sulawesi Tenggara hingga pertengahan 2026 mencapai 738 ton dengan nilai sekitar 171 miliar rupiah. Capaian ini menunjukkan sektor perikanan terus memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian daerah sekaligus memperluas pasar produk perikanan Sulawesi Tenggara ke tingkat internasional. Kinerja ekspor ini turut didukung layanan sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan yang dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan mulai dari sektor hulu hingga hilir. Sistem pelayanan sertifikasi yang semakin cepat dan berbasis daring dinilai membantu pelaku usaha memenuhi berbagai persyaratan mutu yang ditetapkan negara tujuan ekspor. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Ishartini mengatakan, kontribusi ekspor produk perikanan Sultra telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kita beralih ke informasi selanjutnya. BPJS Ketenagakerjaan memberikan diskon 50% iuran kepesertaan bagi petani di Sulawesi Tenggara hingga akhir 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya memperluas perlindungan jaminan sosial bagi petani yang bekerja sebagai pekerja bukan penerima upah. Program perlindungan ini dibahas dalam pertemuan koordinasi sinergi perlindungan petani di Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara bersama BPJS Ketenagakerjaan. Forum ini menjadi wadah untuk menyatukan langkah lintas pihak dalam membangun ekosistem keuangan dan perlindungan petani yang terintegrasi. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Luki Julianto mengatakan, perlindungan jaminan sosial bagi petani penting diberikan karena aktivitas pertanian memiliki risiko kecelakaan kerja maupun risiko sosial lainnya. Perlindungan ini diberikan melalui program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi petani yang masuk kategori pekerja bukan penerima upah. Kita beralih ke informasi yang terakhir. The Massive resmi merilis single terbaru bertajuk Till We Are Old secara global pada 25 September 2026 ini. Lagu ini mengangkat kisah cinta tentang pilihan untuk tetap bersama hingga masa tua. Lagu terbaru dari The Massive ini menjadi rilisan terbaru The Massive setelah sebelumnya memperkenalkan On Our Own pada Mei 2026 lalu. Lagu ini tersedia di seluruh platform musik digital mulai Jumat ini. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari situs rri.co.id. Selanjutnya teman Pro 2, kita masuk ke perjalanan jaga malam. Jangan galau, malam-malam diawali dengan English Licious bersama Mr. Wawan.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Pro 2, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Elanda Krisandaru, teman Pro 2 malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Pro 2, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Pro 2. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Pro 2, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Pro 2, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Pro 2, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo, kembali lagi barengan sama gue Landa Gersandaru di MLC malam hari ini, teman Prodo. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Prodo. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Eh, Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini, Mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi Akang-Akang, gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat. Alhamdulillah, Mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh, Mang?
1: Alhamdulillah.
0: BTW, ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Oke, Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya, Mas.
0: Oh, di daerah mana tuh, Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Widih. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh, Mas. Kopi-kopi sini, Mas.
0: Oke. Eh, BTW, ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya, betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi, Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW, Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak, Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cika, siapa yang jawab?
0: Nah, Kang? Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi, kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, Mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Gitu. Oh, jadi dari situ, Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke.
2: Okay. Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf ya 3 angka, Kang? 457.
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya, teman Prodo ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh, Mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Dedan Kardun, Mas, itu, Mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya,
0: lagi sampai
2: sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun, Mas, ya. Dia kalau misalkan pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak, Mas.
0: Serius? Wah, gila. Ini harusnya ternak. Ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada, Mas.
0: Biar,
2: tapi
0: biar.
2: Jangan sih,
0: Mas. Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada, Mas. Kita jadi ngobrol, Mas. Bener, kasihan ke Masnya
0: nanti. BTW, Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik, Mas, di Strip tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardu.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini, dan masih bareng sama gue Landa Krisnandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi, gue gak mungkin sendirian karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kak, jawab Kak.
0: Nah boleh Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa nih?
2: Teman nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke.
2: Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
0: Oke.
2: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan. Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis gitu aja di Strip gitu kan. Udah di garis gitu doang tuh.
0: Oh.
2: Nah ternyata sama si MC-nya di announce di panggung. Please welcome on stage, Strip Band, nah, gitu.
0: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
2: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada Strip Band sebagai juara pertama kompetisi.
0: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
2: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya Strip Band aja.
0: Oh, iya.
2: Cuma nongkrong main, ya motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
0: tahun
2: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah akhirnya ngongkol, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
0: Kan? Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
2: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang gak kemana-mana, kita si Strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini. Gitu.
0: Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
2: Kal, boleh di-spill?
1: Belum boleh.
2: Judulnya
1: Menang Untuk Kalah.
2: Boleh.
0: Judulnya Menang Untuk Kalah?
2: Judulnya Menang Untuk Kalah, terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
0: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, Strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak, yaudah kita stop dulu deh gitu?
2: Nggak ada job, Mas.
0: terlalu jujur ya, terlalu jujur sih. Ya Kang ya.
2: Kami juga sibuk masing-masing.
0: Oh iya, kan? Iya.
2: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat, terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Cika drummer dia nurusin kuliahnya juga, Cika juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
0: Oh.
2: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik
0: ya. Sampai akhirnya dulu, berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya?
2: Iya. Deden juga Mas, tambah ahli ke perburungannya. Perburungan!
0: Tapi boleh... Tapi... Berarti bakat pecinta... Burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang? Dari tahun 97 Kang Deden ada di Strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
2: Udah Mas.
0: Oh udah?
2: Salah satu alasannya dia suka datang telat, datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
0: Karena?
2: Dia ngurus burung ya.
1: Pantuin dulu ya.
0: Tapi berarti Kang Deden ngasihin enggak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak ini burung yang bagus lagi ini nih gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang
1: oh dikasih Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih sama
0: serius dia. Dikasih burung.
1: Iya. Gitu. Yeah.
2: Di rumah saya ada 2 burung dari Deden juga.
0: Wah, gila. Dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
2: Baik banget. Jadi yeah, kami juga mau mencat Deden tuh kasihan.
0: Karena udah dikasih burung ya. Karena udah dikasih burung satu-satu. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah enggak ngeband. Maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feel-nya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback. Itu gimana rasanya Kang?
2: Yang pasti sih si Strip 457 ini bukan rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
0: Oh.
2: Berbahasa Inggris kan pada
0: saat itu. Oke,
2: oke. Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang, maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh. Bapak tuh main band.
0: Bapak tuh main band loh.
2: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Strip 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
0: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya?
2: Nah yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
0: Respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih keren banget loh.
2: Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
0: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
2: Masih rock alternatif lah
0: kan. Rock alternatif.
2: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
0: Benar.
2: Doktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami
0: iya kayak
2: Strip 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
0: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Strip 457?
1: Pearl Jam
0: langsung ya.
2: Iya.
0: Oh iya deh, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama Strip?
2: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan juga dengan 2 gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
0: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
2: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman pita dulu ya.
0: Oke.
2: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
0: Sangat dipermudah ya?
2: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si Strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Strip 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
0: Asik, iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman Strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
2: Iya Mas, betul.
0: Gitu, dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
2: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari misalkan dari satu hari kita booking 2 shift studio,
0: yeah.
2: Malah yang kepake buat rekaman benernya sih satu shift mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
0: Enak malah ya, enak malah ya. Iya.
2: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu mas.
1: Ya kayak arisan kita tuh mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
0: Gitu. Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat
2: terus
0: nongkrong.
2: Udah mulai ngobrolin. Obat asam urat yang enak apa ya?
0: Nah.
2: ngobrolin encok, pegelin, kecerol.
0: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
2: Iya. Nah, tetap dia
0: tetap konsisten.
2: Tetap.
0: Oh, his.
2: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam ternyata dia baru belajar burung mas. Ada
0: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya Kicau Mania satu itu ya.
2: Iya.
0: luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya, dan sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatus ya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
2: Betul mas.
0: Tapi lumayan ya, tapi balik lagi, semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
2: Iya,
0: Widih.
2: Dan ya justru di si Strip 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
0: Oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
2: Betul.
0: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang, kalau boleh tahu nih?
2: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya, jadi
0: Cikel. Silakan Kang Cikel, gimana?
1: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
0: Ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
1: Payana.
2: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana ya ngomongnya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan, dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
0: Oke, baik. Terus.
2: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
0: Oh, berarti iya.
2: Bukan scene yang dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan oleh scene.
0: Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
2: The film mas, ya betul.
0: Iya. Jadi sorry ya, ini agak keluar. Gua agak penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah, katanya original soundtrack tuh, berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya,
1: mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
0: Oh, sutradaranya.
1: Saya butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
0: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
2: Jadi gini mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si Strip 457 itu kayak keras tuh. Nah kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti Strip mainkan gitu.
0: Oh gitu.
2: Tapi dengan gitu sesuai dengan sisinya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai Strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini, karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Strip 457 gitu mas.
0: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya. Oke. Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua. Kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka, tapi kita dengerin dulu. This is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go. Music Life Chat.

0: Yes, teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di-mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana, boleh Kang? Silakan.
2: Puas secara hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman.
0: Oke.
2: Okay. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya.
2: Dengan tim masteringnya yang dilakuin sama timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Okay. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini main, berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu.

0: diulang-ulang. Nah, itu sebenarnya kuncinya.
1: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih. Dia berdiri sendiri ya.
0: Iya, inilah gitu.
1: Oh.
0: Ini tuh Avengers Encore lah.
1: Oh, ada kredit title-nya
0: Itu
1: gitu ya.
0: after credit
1: Iya,
0: itu.
1: after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang
0: Iya.
1: lebih ya. Oke, menarik. Oke, nah sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya Kang. Kita mau bacain boleh Kang? Boleh,
0: Boleh.
1: yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari at siapa nih? At C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya, Assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jai. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
2: Jadi kayaknya Mas Kadir ya, Mas Kadir.
1: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
2: Iya, co-producer, co-director film.
1: Widih, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widih absen. Ada yang absen nih, Kang.
2: Ah, oke, okay. Itu Pak Rudy Nugraha.
1: Oke.
2: Kafein.
1: Oke.
2: Okay. Dia terlibat dalam soundtrack ini juga.
1: Absen. Oke, oke, Pak Rudy absen nih.
2: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
1: Oke deh. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
0: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
1: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya ya, Kang,
0: sehat. Ya. Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. Terus dalam kondisi beradab.
1: Produktif ya.
0: Produktif, pasti. Dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
1: amin,
0: keluarga kami tambah erat.
1: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
0: Enggak, Mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu, Mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya, Mas.
1: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
0: Nggak ada.
1: Bingung. Mereka,
0: iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
1: Oh.
0: Hey My Friend. Terus ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
1: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya, Strip ya?
0: Wow, Mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu, Mas.
1: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi udah itu lah, udah kayak saudara ya?
0: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama.
1: Yeah.
0: Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama juga. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
1: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang bener-bener kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
0: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
1: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, yang kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu kayak, iya apaan sih nih gitu.
0: Iya.
2: Kita nggak ada yang baper sih alhamdulillahnya, nggak ada yang baper, gitu saya gimana bercandanya
1: kayak. Iya.
0: Kalau misal orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya. Tapi tetap ya Mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
1: Oh,
0: tapi
1: yeah,
0: kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya, Mas.
1: Karena terlalu ini ya, terlalu gamblang ya.
0: gamblang.
1: Iya.

0: Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandaannya gitu? Gitu kali Kang ya?
1: Manggung aja Mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
1: Beneran,
0: buset.
1: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan 1457,
0: tidak salah. Karena manusia tidak luput dari salah ya? Karena manusia tidak luput dari salah.
1: Ya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
1: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
1: Iya. Yeah.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
1: Kalau menurut saya sih, terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu, ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin Mas.
0: Itu dan triggernya ya?
1: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu Kang?
1: Karena saya tuh termasuk musisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvelous, Lagi Bohong, Kisah Aku, dan segala macamnya. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
1: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita garap, kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya. Waktu itu bentuknya masih apa Kang? Masih udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
1: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius Kang? Jadi, beneran?
1: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset.
0: Oh,
1: ya dulu.
0: Gila.
1: Cuman tahu, oh iya si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin dan itu ya luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan.
0: Berarti, Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya, maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
2: Oh dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo.
2: Sempat di Nina produser juga ya Pena ya. Yang makan beras tuh Pena ya.
0: Tapi si materinya enggak dipegang sama strip tuh.
1: Enggak dipegang.
0: Oh.
1: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu Mas.
0: Oh gila, luar biasa, kita kasih tepuk tangan dulu strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah kalau ini cuma dari ingatan ya.
1: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya. Gitu.
0: Iya. Waktu
1: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang akhirnya ketika dipindah, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Beat itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita aransemen.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak Kang? Apa ingat semua ternyata?
1: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh. Kayak gini.

0: part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
1: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya Kang ya?
0: Iya.
1: Wah gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya Kang ya, karena udah 27 tahun ya?
0: Iya.
1: 27-28 tahun, benar. Iya benar. Wah gila. Oke teman Perdua, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya, Sang Pemenang ya Kang ya? Sang Pemenang ya. Ini udah bisa didengerin di mana aja nih Kang?
0: Sudah ada di semua digital platform, udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
1: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikal mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari Strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
0: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai Strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu Strip ada, nah kan Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk nonton film. Wede,
1: nobar jangan lupa tuh ya.
0: Nobar.
1: Oke, kalau dari Kang Cikal?
2: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya lagu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
1: Amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin Kang?
2: Gimana paling jelas mas?
1: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizer-nya kah yang bisa ditonton?
2: Oh baru belum, video lirik mas?
0: Belum.
1: Oh video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana Kang?
2: Di YouTube, di channelnya YouTube. BCR Music.
1: BCR Music. Oh, ya. Oke, kalau gitu. Ah tuh dikepoin ya, jangan lupa dan juga ditonton video musiknya dari Sang Pemenang teman Pro 2. Nah. Karena udah gak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget Kang udah mau ngobrol ya sore hari ini. Sambil ngopi-ngopi santai tadi.
0: Sama-sama Kak, terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
1: ini
0: interview Indonesia
1: terus namanya menarik. Nama teknologi. Ya. Teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
2: Iya. Disalamin Mas.
1: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
0: Iya.
1: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
0: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye bye teman Pro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, ketemu dengan Vivi ya, finally. Karena di hari Jumat English Lessons bersama Mr. Wawan, kemudian tadi di jam 8 kita ada musik live chat bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta. Kembali dengan Vivi di sini, teman Pro 2. Sedari tadi Vivi udah ada kok temanin kamu, tapi baru aja lagi mengudara suaranya. Alright teman Pro 2, udah jam 9 malam, itu artinya kita berada di sharing time. Jumat malam ya, finally datang juga teman Pro 2. Ini bisa dibilang Jumat terakhir enggak sih di bulan September, iya kan? 25, iya. 30 itu di hari Rabu, teman Pro 2. Wah, Jumat terakhir di bulan September nih, teman Pro 2. Gimana Septembernya? Terasa cepat atau lambat nih, teman Pro 2? Tergantung sih kamu nikmatinnya seperti apa ya. Buat kamu nih yang baru mungkin selesai kerjanya, baru pulang kuliah maybe, lagi di jalan atau mungkin justru masih sibuk dengan tugas yang belum selesai-selesai, welcome to Pro 2 FM Kendari ya, yang baru gabung juga buat teman-teman Pro 2. Dan selama satu jam ke depan kita berada di sharing time dan mau bahas satu hal yang sebenarnya hampir, bisa jadi semua orang sih ya, hampir semua orang punya mimpi. Kenapa sih bahas mimpi, kan belum tidur? No, teman Pro 2, kamu harus tahu dulu kalau di hari ini, di tanggal 25 September itu diperingati sebagai Hari Mimpi Sedunia atau World Dream Day. Tapi mimpi yang dimaksud itu bukan mimpi waktu kamu tidur ya, itu bunga tidur namanya. Ini tuh tentang harapan, cita-cita, tujuan, atau sesuatu yang ingin kamu wujudkan di masa depan. Dan Vivi jadi kepikiran nih, kapan sih terakhir kali kamu benar-benar memikirkan mimpi kamu sendiri, teman Pro 2? Ini bukan tentang target kerja, tuntutan orang tua, atau juga bukan karena teman kamu sudah lebih dulu mencapai sesuatu, tapi benar-benar sesuatu yang kamu bilang dalam hati kamu, ih saya ingin deh suatu hari nanti bisa melakukan ini. Mungkin sekarang masih belum tercapai teman Pro 2, mungkin bahkan sudah lama kamu simpan. Malam ini kita bakal bahas seputar itu.

teman Proyo 2. Tentunya kamu bisa gabung ya bareng Vivi di malam hari ini via WhatsApp Proyo 2 Kendari di 0821 8830908, atau bisa juga via DM Instagram di @proyo2kendari dan juga di @rri_kendari_ Pastiin kamu gabung dan stay tune di Proyo 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga.

0: aku.
1: Masa depan. Belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

teman perdua, teman terbaik kamu. Nah, kadang lucu ya kalau waktu kecil kita ditanya, kamu nantinya mau jadi apa? Cita-citanya pengen jadi apa saat besar? Jawabannya tuh langsung keluar, gampang sekali menyebutkan. Mulai jadi dokter, polisi, guru, penyanyi, atlet, astronot. Bahkan sekarang mungkin lebih berkembang lagi ya, seperti menjadi content creator, influencer, selebgram. Nah pokoknya jawab aja dulu. Tapi semakin dewasa ya, pertanyaan itu rasanya berubah nih. Bukan lagi kamu mau jadi apa, tapi sekarang kamu kerja di mana, gajinya berapa, kapan nih punya rumah sendiri, kapan nih kamu menikah. Wow. Akhirnya kita lebih sering sibuk mengejar apa sih yang harusnya dilakukan, sampai lupa sama apa yang sebenarnya ingin dilakukan. Padahal nih ya teman-teman Pro 2, di hari mimpi sedunia yang diperingati di tanggal 25 ini, itu salah satunya mengajak kita kembali melihat mimpi, gagasan, dan tujuan yang ingin kita wujudkan. Jadi malam ini Vivi mau mulai pertanyaan yang sederhana juga deh buat ke teman-teman Pro 2. Kalau sekarang Vivi kasih kamu waktu 5 detik untuk menyebutkan satu mimpi kamu, teman pria 2, apa nih yang muncul pertama kali di kepala? 1, 2, 3, 4, 5. Apa jawabannya teman pria 2? Kamu bisa share ya di WhatsAppnya pria 2 FM Kendari. Tidak perlu mimpi yang besar, bisa jadi punya usaha sendiri, punya rumah kah, bisa jalan-jalan ke tempat yang selama ini kamu hanya lihat di layar HP, bisa kuliah lagi, punya karya yang dikenal banyak orang, atau mungkin sesederhana, saya ingin hidup yang lebih tenang. Karena ternyata mimpi setiap orang itu tidak harus kelihatan besar untuk terasa berarti. Teman Pro 2, kalau versi kamu gimana nih? Apa sih satu mimpi yang sampai sekarang masih kamu impi-impikan? Boleh sekali yang sangat sederhana, sederhana apapun itu. Kirim via WhatsApp Pro 2 Kendari di 0821-883-0908. Kalau tidak mau sebutin nama, it's okay. Kasih warning aja ke Vivi ya, jangan sebutin nama ya, keep it secret nih kak. Okay? Bisa tulis aja, mimpi saya ini, mau jadi ini, atau mimpi saya pengen makan di sini, gitu. Sederhana ya teman Pro 2, tapi ya mana tahu itu jadi mimpi kamu yang memang sampai sekarang belum bisa nih kewujudan. Nah, so buat teman Pro 2, pastiin kamu gabung dan stay tune.

Teman Pro 2, ada tidak sih mimpi yang sebenarnya masih kamu mau tapi sekarang tuh rasanya semakin jauh dengan mimpi itu? Misalnya nih, dulu kamu ingin sekali kuliah di jurusan tertentu tapi ya keadaan membuat kamu memilih jalan lain. Dulu ingin punya bisnis tapi sekarang sibuk kerja. Dulu ingin belajar musik tapi gitar atau keyboard akhirnya cuma jadi pajangan di kamar. Atau mungkin kamu pernah punya keinginan untuk membuat sesuatu, menulis buku, bikin lagu, buat konten, atau buka usaha, teman Pro 2, ikut kompetisi, atau belajar bahasa baru. Nah, tapi belum juga dilakukan. Dan setiap kali ingat kamu bilang, ah nanti deh. Saya rasa ya banyak orang ada di posisi ini. Vivi pun. Ya, bukan berarti mimpinya hilang nih teman Pro 2. Kadang cuma sedang kayak ditunda. Dan menunda mimpi juga tidak selalu berarti gagal. Ada kalanya kita memang harus menyelesaikan hal lain dulu. Yang penting jangan sampai karena terlalu lama ditunda kita akhirnya tuh lupa bahwa dulu kita pernah menginginkan sesuatu. Hari mimpi sedunia sendiri mengajak orang untuk melihat lagi nih tujuan yang mungkin selama ini tertunda, lalu mencoba menentukan langkah kecil yang bisa dilakukan. Jadi mungkin malam ini bukan waktunya kita membuat target besar nih teman Pro 2. Cukup tanya ke diri kamu sendiri, ada tidak satu mimpi yang sebenarnya masih ingin kamu coba?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu

Teman pro juga, karena semakin dewasa kita sering punya definisi sukses yang seolah-olah seragam ya. Kalau sudah punya jabatan dianggapnya berhasil, kalau punya banyak uang berhasil, punya rumah berhasil, atau punya bisnis pun dianggap udah berhasil juga. Padahal bisa jadi definisi berhasil buat kamu ya berbeda. Mungkin bagi kamu berhasil itu bisa pulang dan punya waktu untuk keluarga,

Atau mungkin berhasil versi kamu itu punya pekerjaan yang kamu sukai, bisa juga berhasil yaitu membantu orang tua, ataupun juga bisa hidup tanpa terlalu banyak rasa khawatir. Nah, hanya ingin kehidupan yang lebih nyaman. Dan menurut Vivi, semuanya valid ya, teman Pro 2. Karena mimpi itu sifatnya personal nih. Yang penting bukan seberapa besar mimpi itu terlihat di mata orang lain, tapi apakah mimpi itu memang berarti buat kamu? Jadi kalau malam ini kamu sedang merasa tertinggal karena melihat orang lain sudah sampai di tempat yang kamu inginkan, coba tarik napas dulu. Perjalanan kamu memang bukan perjalanan mereka, dan mungkin kamu juga belum terlambat. So, sebelum kita ke segmen akhir, teman Pro 2, kalau kamu boleh mewujudkan satu hal dalam hidup kamu dalam 3 tahun ke depan, kamu inginnya apa nih? Tidak harus realistis dulu ya, teman Pro 2. Tidak perlu juga mikirin caranya. Sebutkan saja satu mimpi itu. Karena kadang kita memang perlu nih mengakui dulu bahwa iya ya, saya masih menginginkan ini nih. Barulah setelah itu kita bisa memikirkan langkahnya.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol?
0: Udah deh, buruan dipakai helmnya. Iya.

Teman Proyo 2 bicara tentang mimpi di hari mimpi sedunia mungkin cuma datang satu kali dalam setahun ya. Peringatan hari mimpi sedunianya. Tapi mimpi kita tentunya tidak harus menunggu tanggal 25 September ini untuk kembali kita ingat. Kalau ada mimpi yang selama ini kamu simpan, tidak apa-apa kalau belum terwujud. Kalau pernah gagal bukan berarti semuanya selesai ya. Kalau pernah berhenti, kamu juga masih bisa mulai lagi. Dan kalau sekarang kamu belum tahu mau kemana, tidak apa-apa. Pelan-pelan saja nih teman Proyo 2. Karena hidup bukan tentang siapa yang paling cepat sampai. Kadang yang lebih penting adalah memastikan kita masih tahu kemana kita ingin berjalan. Thank you so much buat teman Proyo 2 yang udah sedari tadi setia mendengarkan RRI Proyo 2 Kendari Next Time. Pastiin kamu gabung juga di sharing time teman Pro 2. So next nanti di jam 10 ya, kita ada story in radio. Masih bareng Vivi juga temani kamu. Kita cukupkan untuk sharing time di pukul 10 nanti, karena kita harus langsung berganti ke story in radio. Pastiin kamu tetap di Pro 2 FM Kendari, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Dalam hidup, kita seringkali ingin terlihat selaras dengan dunia. Kita ikut tren, ikut arus, meniru gaya hidup orang lain. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan arah tentang siapa diri kita sebenarnya. Gaya hidup yang tidak sesuai itu tidak selalu tentang hal besar. Kadang, sesederhana pura-pura senang padahal capek. Memaksakan diri untuk nongkrong di tempat yang tidak kita nikmati. Atau membeli hal-hal yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya untuk terlihat sama dengan orang lain. Kita lupa bahwa setiap orang punya ritme dan kapasitasnya sendiri. Yang cocok untuk satu orang, belum tentu cocok untuk kita. Dan memaksakan diri demi terlihat cukup, justru sering bikin hati terasa kosong, walau dari luar tampak baik-baik saja. Hidup bukan tentang menyesuaikan diri dengan dunia, tetapi menemukan tempat di mana kita bisa jadi diri sendiri dengan tenang. Karena seindah apapun gaya hidup yang sedang tren, kalau itu bukan versi asli dari kita, pada akhirnya cuma akan terasa hampa. Malam ini, sebelum tidur, coba tanya pelan-pelan ke diri kamu sendiri. Apakah gaya hidupku benar-benar membuatku bahagia? Atau cuma membuatku terlihat bahagia di mata orang lain? Tidak apa-apa kalau ternyata belum selesai. Yang penting kamu sadar dan pelan-pelan belajar menyesuaikannya dengan siapa kamu sebenarnya. Karena hidup yang sederhana tapi jujur pada diri sendiri selalu lebih tenang daripada hidup yang tampak sempurna tapi kosong di dalam.
1: Story in Radio.

0: untuk Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

Di media sosial, semuanya terlihat rapi. Kehidupan tampak indah, senyum terekam di setiap foto. Dan kata-kata penuh semangat, bertebaran di kolom caption. Tapi, di dunia nyata, seringkali ceritanya berbeda. Di balik layar, ada yang sedang lelah, ada yang sedang bingung dengan arah hidupnya, ada yang tersenyum di foto tapi menahan tangis di malam yang sepi. Kita hidup di dua dunia saat ini, dunia nyata dan dunia maya. Dan terkadang kita menciptakan versi diri yang tidak sepenuhnya sama. Versi yang terlihat kuat, bahagia, produktif, padahal di balik itu semua kita hanya berusaha bertahan. Tidak salah ingin terlihat baik di sosial media, tapi penting juga untuk jujur pada diri sendiri, bahwa tidak setiap hari harus sempurna, tidak setiap momen harus dibagikan, dan tidak setiap kebahagiaan harus dibuktikan lewat layar. Mungkin di dunia nyata kita lebih diam, lebih pelan, lebih rapuh, dan itu tidak apa-apa. Karena justru di dunia nyata kita benar-benar hidup, di sana tawa lebih tulus, tangis lebih nyata, dan pelukan terasa lebih hangat daripada ratusan like di layar ponsel. Malam ini, sebelum tidur, mungkin ada baiknya kita istirahat sejenak dari semua itu. Lepas ponsel, tenangkan pikiran, dan rasakan bahwa kita cukup. Meski dunia maya tidak selalu tahu seperti apa kita sebenarnya.

berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Ada hal yang sering kita lupa waktu kerja bersama orang lain, bahwa tim bukan cuma tentang siapa yang paling hebat, tapi tentang bagaimana semua orang saling melengkapi. Dalam sebuah tim, tidak semuanya harus sama. Ada yang jago ngomong, ada yang lebih nyaman kerja di balik layar. Ada yang cepat ambil keputusan, ada juga yang butuh waktu untuk berpikir. Dan justru karena perbedaan itulah sebuah tim bisa jalan. Terkadang kita merasa capek karena ide kita tidak selalu didengar. Atau kesal karena harus menyesuaikan diri dengan gaya kerja orang lain. Tapi kerjasama itu memang bukan tentang siapa yang paling benar, melainkan bagaimana caranya berjalan bersama, meski langkah kita berbeda. Kerja dalam tim itu seperti bermain musik. Kalau semua orang pengen jadi vokalis, tidak akan ada harmoni. Tapi kalau masing-masing tahu perannya, tahu kapan harus maju dan kapan harus menahan diri, maka suara yang keluar bisa jadi satu irama yang indah. Dan di titik itu kita belajar tentang banyak hal, tentang sabar, tentang menghargai proses, dan tentang pentingnya percaya sama orang lain. Jadi, kalau hari ini kamu lagi merasa lelah karena kerja tim tidak semulus yang diharapkan, ingat saja, kadang kekompakan tidak datang dari awal, tapi tumbuh dari proses saling belajar, saling mengerti, dan saling percaya. Karena pada akhirnya bukan tentang siapa yang paling menonjol, tapi siapa yang mau terus jalan bersama hingga sampai tujuan.

Temuan Pro 2 jelang pukul 11 malam waktu Indonesia Tengah. Saat lagi kami hadirkan sajian jazz musik hingga pukul 12 malam. Tentunya Vivi masih stay temani kamu hingga penghujung siaran nanti, Temuan Pro 2. Terima kasih banyak buat Temuan Pro 2 yang setia mendengarkan RRI Pro 2 Kendari, baik itu melalui RRI Digital, streaming di rri.co.id ataupun juga melalui frekuensi 90.8 MHz. Sajian jazz musik hadir di ruang dengar kamu sebagai teman istirahat kamu. Selamat mendengarkan.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Setiap hari dari jam 8 sampai jam 12 malam.
2: Info film,
3: info musik,
2: info komunitas,
3: info lifestyle,
2: info teknologi,
3: info wisata,
2: info kuliner.
3: Sharing time.
2: Story in Radio.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bunda, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Teman Pro2 yang senantiasa setia di program 2, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar kamu dari pagi hingga malam hari ini, Jumat 25 September 2026. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan bertemu kembali esok pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Inilah program 2, teman terbaik kamu, RRI Kendari, undur diri dengan ucapan selamat beristirahat, dan jangan lupa untuk mengontrol kembali pintu dan jendela di rumah kamu. Untuk kamu yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, semoga senantiasa aman dan terkendali. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun berada. Program Pro 2 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar kamu melalui pemancar 90,8 FM dan RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari studio terintegrasi Jalan Laut 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka.

0: 44 Mandonga, Kendari. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. FM 96,7 MHz. FM 87,7 MHz di Kolaka dan Kolaka Utara. Pro 2, teman terbaik kamu. FM 90,8 MHz. Pro 4, suara budaya. FM 103,4 MHz. MW 954 kHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.
2: Pada.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.
2: Pro 2 FM.

98 FM, Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat pagi. Selamat kembali mendengarkan program Pro 2 RRI Kendari yang siap temani ruang dengar kamu sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah nanti, melalui aplikasi RRI Digital atau kamu yang mendengarkan kami melalui terestrial di 98 FM, juga streaming di www.rri.co.id. Bersama dengan Isa, teman Pro 2, selamat pagi untuk kamu. Kita sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah di sepanjang semada. Selamat pagi teman Pro 2. Kembali kita awali lagi dengan Inspira Kolbu dan juga Just Music yang siap temani kamu sampai pukul 6 nanti. So stay tune di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari jam 5 pagi waktu Indonesia Tengah di Pro 2 FM Kendari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seorang pun dapat selamat dari tergelincirnya lisan kecuali orang yang mau mengendalikannya dengan tali kekang syariat, sehingga lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang memberi manfaat di dunia dan di akhirat. Lihatlah ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Cukuplah bagimu bahwa Sofiyah itu orangnya begini dan begitu." Maksudnya tubuhnya pendek. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu." Engkau telah mengucapkan suatu perkataan yang bila dicampur dengan air laut, niscaya dia akan mengubahnya. Saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam An-Nawawi pernah berkata, "Ketahuilah bahwa setiap mukallaf harus menjaga lisannya dari semua perkataan kecuali perkataan yang telah jelas maslahatnya. Dan ketika perkataan itu mubah, sedangkan dengan meninggalkannya terdapat maslahat, maka disunnahkan untuk menahan diri. Karena terkadang perkataan yang mubah akan terseret menuju sesuatu yang haram atau makruh. Dan inilah yang sering terjadi." Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Imam Syafi'i berkata tentang hadis ini, "Apabila seseorang ingin berbicara, maka hendaklah dia berpikir terlebih dahulu sebelum berbicara. Apabila telah jelas maslahatnya, maka dia mengucapkannya. Dan apabila dia ragu-ragu, maka dia tidak berbicara sampai jelas maslahatnya." Beliau juga pernah berpesan kepada muridnya Ar-Rabi, "Wahai Ar-Rabi, janganlah kamu berbicara tentang perkara yang tidak penting bagimu. Karena apabila kamu berbicara dengan satu kata, maka ia akan memilikimu, sedangkan kamu tidak dapat memilikinya." Kemudian di hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah." Barang siapa memberikan jaminan kepadaku untuk menjaga lisan yang berada di antara dua tulang rahangnya dan kemaluan yang berada di antara kedua kakinya, niscaya aku akan memberikan jaminan surga kepadanya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu pun yang lebih berhak lama dipenjarakan daripada lisan. Lisan diumpamakan seperti hewan buas. Apabila kita tidak mengikatnya, niscaya dia akan memusuhi kita. Apabila hari kiamat tiba, maka perkataan dan perbuatan seseorang hamba telah dihitung. Tiba-tiba salah seorang hamba mengingkari hal itu seraya berkata, "Wahai Rabbku, saya tidak melakukan ini, saya tidak mengatakan ini." Maka malaikat yang menyaksikan hal itu berkata, "Aku tidak menerima seseorang menjadi saksi selain dirimu sendiri." Lalu Allah menutup mulutnya dan semua anggota tubuhnya bersaksi dan memberikan kesaksian atas perbuatannya. Tangan menuturkan sesuatu yang dia kerjakan, kaki melaporkan perjalanannya, mata memberikan kesaksian yang dia lihat, telinga memberikan kesaksian yang didengarnya, dan kulit memberikan kesaksian yang dirasakannya. Saat itulah sang hamba berduka cita dan terkejut serta berkata kepada anggota tubuhnya, "Celaka dan binasalah kalian, karena kalianlah aku membela diri. Inilah anggota-anggota tubuh yang akan memberikan kesaksian atas perbuatan kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ingatlah hari ketika musuh-musuh Allah digiring ke dalam neraka, lalu mereka dikumpulkan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, 'Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?' Kulit mereka menjawab, 'Allah yang telah menjadikan segala sesuatu dapat berbicara, maka Ia menjadikan kami pandai berbicara. Dan Dialah yang menciptakan kamu pertama kali, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Kamu sekali-kali tidak dapat bersembunyi dari persaksian pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu. Bahkan kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan.'" Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah ada beberapa rambu-rambu dalam menjaga lisan agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama adalah tidak berlebih-lebihan dalam berkata-kata. Kemudian yang kedua, menghindari kata yang tidak berguna. Kemudian yang ketiga, menghindari kata-kata kotor. Kemudian yang keempat, tidak berkeluh kesah saat ditimpa musibah. Kemudian yang terakhir, menghindari dusta, menggunjing, adu domba, dan sumpah palsu. Wallahu ta'ala alam, wa akhiru da'wana alhamdulillah.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Info Pro 2. Pro 2. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 bersama saya Siti Nuraisa. Kita ke informasi yang pertama. Setelah dilaporkan mengalami kecelakaan laut di antara perairan Wakatobi dan perairan Buton, salah seorang nelayan asal Wanci, Laude Kamsul, berusia 51 tahun, akhirnya ditemukan dalam keadaan selamat pada Rabu 23 September 2026. Sebelumnya pada pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah, Kom Center KPP Kendari menerima informasi dari Ibu Jumati atau istri korban, melaporkan telah terjadi kecelakaan kapal terhadap satu buah longboat POB, person on board. Satu orang mengalami mati mesin di antara perairan Wakatobi dan perairan Buton. Info Pro 2. Kita beralih ke informasi berikutnya. Pemerintah Kabupaten Wakatobi kembali menghadirkan Wakatobi Wave Wonderful Festival and Expo 2026. Sebuah perhelatan yang memadukan kekayaan budaya, seni, dan potensi daerah mengusung tema Exploring Marine and Culture Majesty. Wakatobi Wave 2026 akan berlangsung selama 3 hari hingga dijadwalkan 2 hingga 4 Oktober 2026 dengan pusat kegiatan di Maritime Center Wakatobi. Beragam kegiatan telah disiapkan untuk memeriahkan festival, mulai dari karnaval budaya, fashion show, tari kolosal, pagelaran seni dan budaya, hingga berbagai atraksi yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir. Rangkaian kegiatan akan diawali pada 2 Oktober melalui acara opening wave yang berlangsung hingga pukul 14 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Agenda pembukaan akan diisi karnaval budaya pukul 15 waktu Indonesia Tengah, tenun fashion show pukul 16 waktu Indonesia Tengah, serta tari kolosal pukul 16.30 waktu Indonesia Tengah. Demikian Info Pro 2 yang kami lansir dari laman rri.co.id. Selanjutnya kita bersama di Spada, dibagi-bagi, bahas ini, bahas itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

90.8 FM, Pro 2 dari Kendari, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, morning people ya. Karena di pagi hari ini teman Pro 2, akhir pekan ya untuk kamu yang sudah bangun, yang sudah mulai beraktivitas. Selamat pagi untuk kamu teman Pro 2, dimanapun kamu lagi dengarkan Pro 2 dari Kendari, yang lagi stay di 90.8 FM, untuk kamu di RRI Digital juga menyapa kamu yang lagi dengarkan via streaming kita di www.rri.co.id, yang sambil berkendara juga ya. Selamat pagi untuk semua morning person di luar sana. Selamat beraktivitas di hari Sabtu teman Pro 2, semoga menjadi weekend yang menyenangkan untuk kamu. Kembali beraktivitas di hari Sabtu. Yes. Kita barengan lagi teman Pro 2 di sepanjang sepada sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Isa akan temani ruang dengar kamu di perjalanan pagi hari ini teman Pro 2. So, keep it up and always station with me di Pro 2 RRI Kendari, teman terbaik kamu.

0: satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Hari Sabtu nih teman berdua, apa aktivitas kamu di hari ini? Apakah kembali akan dimulai dengan bekerja? Yes. Semangat pokoknya teman berdua ya. Semoga untuk kamu yang tetap beraktivitas di hari ini, yang tetap jadi hari kerja, sama dong kita ya. Karena Isa juga teman berdua Sabtu ini ya, tetap jadi hari kerja dan tetap semangat of course untuk kita semua teman berdua. Shout out untuk kita yang masih beraktivitas dengan baik di hari Sabtu. Juga untuk kamu yang lagi nikmati libur, enjoy your holiday teman berdua. Selamat berlibur, selamat menikmati waktu akhir pekan kamu di hari ini ya. Yang ada jadwal olahraga juga selamat berolahraga. Pokoknya bisa menyapa kamu dimanapun lagi dengarkan peraduan dari selamat pagi. Selamat berhari Sabtu teman berdua dengan segala aktivitas dan juga rutinitas kamu. Bisa ingat juga jangan lupa menghidrasi tubuh. Minum air putih dulu deh teman berdua ya. Something simple yang bisa sangat bermanfaat untuk kamu di perjalanan pagi hari ini. And always stay tuned with me di Pradu FM, teman terbaik kamu.

0: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
1: Kopinya enak ya?
0: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
1: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
0: Ah, kamu gak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
1: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, gak perlu hutang sana sini cuma buat gaya-gayaan.
2: Hidup layak, bukan sekedar gaya hidup.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu. Barengan di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Kita masih terus lanjut sampai jam 10 nanti. Bisa masih stay di nonton kamu, kasih ragam info untuk kamu juga di Sabtu pagi hari ini. Dan of course teman Pro 2, dengan playlist kita yang siap untuk teman di perjalanan Sabtu kamu yang sudah mulai berkendara di pagi hari ini. Untuk kamu juga yang lagi di rumah saja teman Pro 2, atau wherever you are, dimanapun kamu lagi dengarkan Pro 2 dari Kendari, selamat pagi ya untuk kamu semua, morning person kita. Yes. Selamat berhari Sabtu dan always stay tuned with me di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Yeah. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Selamat pagi, selamat mendengarkan berdua dari kendara ya teman berdua. Barengan sama Isa yang temani kamu, kita di perjalanan pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman berdua. Yes, kita sambil update ragam informasi juga nih buat kamu teman berdua ya. Kali ini ya masih dengan suasana Asian Games yang juga masih berlangsung teman berdua ya. Tahu gak kamu kalau di Asian Games kali ini adalah atlet Indonesia yang termuda. Tahu gak kamu baru berumur berapa kira-kira, tebak teman berdua. Ya 11 tahun, ada Mikaela Shanum Chaya yang sudah bisa membawa nama Indonesia di Asian Games 2026 di panggung akbar multi olahraga Asia ini teman berdua. Mikaela yang mewakili Papua Pegunungan bertanding di cabang olahraga skateboard nomor park putri. Wih, keren teman berdua ya. Jadi Mikaela ini teman berdua kelahiran 30 September 2014 ya. Dan sekarang jadi atlet termuda Indonesia yang masuk kontingen Garuda di Asian 2026 tahun berdua. FYI juga ya, Mikaela ini lahir dan besar di lingkungan yang memang ya olahraga gitu ya. Ayahnya ini adalah atlet skateboard profesional yaitu Anthony Adam Chaya. Dan bakatnya rasanya turun dari sang ayah ya, yang memang dilatih teman berdua. Dan siapa sangka akhirnya di tahun ini Mikaela bisa membawa nama Indonesia bahkan hingga di pentas Asia teman berdua ya, di Asian Games 2026 ini jadi something yang sangat keren tentunya ya teman berdua, yang semoga bakatnya bisa terus dilatih dan terus membawa nama Indonesia sampai ke kancah-kancah internasional. Wih, keren pokoknya ya.

0: Hei, coba kau tengok ini dulu, Pak. Bagus sekali buat video mereka ini. Hei, kita buat juga lah. Ah,
1: joget depan ambulans.
0: Iya.
1: Eh, yang seperti ini dibilang bagus?
0: Iya dong. Coba kau tengok mereka, Pak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara.
1: Eh, kawan, itu upacara, weh, bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
0: Lah, ini juga ada konteksnya loh, yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
1: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
0: Iya.
1: Eh, jangan karena FYP, Wi, kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam

Teman berdua, teman terbaik kamu. Masih di sepanjang sepada pagi hari ini ya, teman berdua mengobrol tentang atlet termuda Indonesia yang baru berumur 11 tahun, teman berdua. Ini tuh kayak menunjukkan ya bagaimana performa ya kalau muda Indonesia, anak-anak muda yang bisa tampil keren di berbagai kancah ya, apalagi dengan bakat yang didukung. Nah, kalau kayak Mikaela ini, teman berdua, atlet skateboard termuda Indonesia yang atlet skateboard muda maksudnya ya, yang mewakili Indonesia di ajang Asian Games 2026 dan akhirnya menjadi perwakilan termuda di Asian Games tahun ini sebagai wakil dari Indonesia ya. Ini menunjukkan bagaimana dukungan juga sebenarnya ya dari keluarga yang jadi fondasi bagi Mikaela untuk berkarir di cabang olahraga yang mungkin tidak umum bagi perempuan, tapi kalau sekarang sudah mulai banyak juga, teman berdua ya. So, kalau ada orang-orang berbakat di sekitar kamu, apalagi anak-anak muda, teman berdua, yuk sama-sama kita dukung ya. Siapa tahu itu adalah memang bisa membawa mereka untuk menjadi atlet-atlet profesional ya di berbagai cabang olahraga yang dipilih, teman berdua.

Teman berdua, teman terbaik kamu. Perjalanan Sabtu pagi masih barengan sama Isa yang akan terus temani orang dengar kamu di sepanjang sepada teman berdua sampai jam 10 nanti ya. So always listening to Prodo FM karena Isa masih hadirkan juga lagu-lagu spesial untuk kamu teman berdua di perjalanan pagi hari ini. Semoga bikin mood kamu makin baik lagi ya, untuk terus bersemangat ya dan juga beraktivitas di Sabtu pagi teman berdua. Dengarkan di 90.8 FM atau untuk kamu juga yang lagi streaming di www.rri.co.id, juga melalui aplikasi RRI Digital. Station with me di Prodo FM, teman terbaik kamu. Lights, camera, action.

0: Wait. Oh my god. I'm such a catfish.
1: Spada.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Produa FM. Teman.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu. Pagi hari ini teman berdua ya di Spada. Selamat pagi teman berdua, sambil kasih informasi untuk kamu yang mau bikin rumah nyaman versi kamu. Teman berdua ingin bikin rumah kamu makin nyaman dan juga tampil beda. Cus, teman berdua langsung merapat ke Informa Kendari. Apalagi kamu yang sudah punya member Informa ya. Ada promo spesial beli satu, gratis satu. Hanya 3 hari teman berdua, berlaku tanggal 25 sampai tanggal 27 September 2026 ya. Mulai dari lampu dekorasi, wall dekorasi, curtain, keset, dan masih banyak pilihan lainnya. Kamu tinggal belanja satu, gratis satu teman berdua. Wih. Bahkan bukan cuma itu, kamu juga bisa nikmati cashback hingga 12% khusus member Informa atau pengguna kartu kredit SIM Niaga ya. Dan juga untuk kamu yang pakai Mandiri dan untuk furniture maupun elektronik teman berdua. Kalau belum punya kartu kredit, tenang, kamu juga bisa cicil tanpa kartu kredit dan tanpa survei melalui Dana Kini, Indodana, Home Credit dan juga Kredivo ya, yes, teman berdua ya. Kamu tinggal ajukan saja dulu barang yang mau dicicil. Nah, ada juga teman berdua ya, tersedia paket isi rumah tipe 36 mulai cicilan 1,8 jutaan ya, sudah bisa